0: Opsi muka sama dengan dulu kita apa pengalami NRLS 2026 itu tadi. Jadi antara apa kerana teka aktiviti kau sih dah tour sepengalama tiga hari itu tadi. Ya tadi waktu di malam kami sudah udah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal rehearsal untuk malam main asal kita maka ke malam tu lagi untuk main asal kita malam kebudayaan ni kita. Jadi berangkat jam 9 pagi itu nunda atau ke 9 pagi itu pagi tu terus sini dah berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah pun agensi perintah sosial dengan NGO sekalipun saya ngatur sama belangau memperami dan moga bisa moga datur kan saya sudah kerindu untuk terimu kutari kita ke bisa pelangi ajarai terimu bisa moga diberi peluang terik naga sida terik ngemenang ke serta ukai ni nak ngemenang ya dan cara sudah ya kami sudah cara sudah berdagang terik juang ke orang bukai ukai sebenarnya agak di rumah ukai sebenarnya agak ngemenang ke diri putang kelak berjuang terik ukai moga bisa datur ke cabut tiket nasib naga sida kerindu kau apa ngawak teka aktiviti cabut tiket nasib tu moga jadi orang urun jam ke 10 pagi tu lagi kita dekat reso moga tang ukai reso malam perayaan tang reso ungkup konsep NRLF 2026 lalu diteruskan gal bisa moga saya dah nyak lagi moga bisa diatur ke bengkel atau ke bisa lagi ke licau atau ke bisa aktiviti hari majlis seni Sarawak gal atau majlis kraf Sarawak tadi ya siti perkara kita berubah ya diatur untuk beredisi ke-6 tu tadi mai sudah MSS tadi berkawal sama tadi merik sudah licau dengan orang mai lah tadi sementara pengawal nama kedatur MSS kita tadi jadi kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam peringkat 7 malam kita niat tadi peringkat ngau malam main asal NRLS 2026 jadi berkata sehari tu ya nya sarito dekat di pantai ke kita ya kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu nyari artis lokal kita bisi artis Novi bisi artis Arif Bisaya ari artis Melayu kita yang Rizal ari artis CBR pakai radio ke Datul Alimbang FM Subok lalu ke mangga mantai ke artis lokal kita Jolly Jenan cukup artis ni kita artis teman kita sama ngobrami ke sekali tu. Jadi malam malam ketemu lagi banyak sudah sudah atas lokal tu kadu ke punya kita mengundang kita dekat di perindang mega engau engau sudah punya kita penari agak persembahan sudah ada suku kau pengepupu bangsa aku bukan kepsi di kangau kita ke sekali tu. Udah nak baru kita berpindah artis kepsi di kangau kita yang tadi hari akhir Alex tadi yang artis kita hari Brunei Darussalam apa mega si mega mainan ke malam tu ada ada bola peminat kita rindu nina nyawa sadar nyawa Melissa Francis bisa merindah malam tu lagi nah lalu pihak mega bisa enggak siapa kena mula lagu Dikir Rambung tadi Dikir Rambung tadi orang kebaik lagu Dikir Rambung tanya Roy Kapila tadi nyak tadi ada kemenangan kita ya buka ke malam tu lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu ada 3 hari hari 6 pun mega bisa mega datur kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisa datur kita jadi pengawal ke bukannya bisa mega geng sudah ke berdaun pit engkau pengawal merik darah mainnya tahu engkau untuk engkau pengawal merik darah kena 23/5/2026 tahu hari kena hari 6 bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan seringan pengerai mega bisa diatur ke mainnya lah jadi anak anda sampal kita selesai nurun hari pagi sampai ke malam kita berami sama berami engkau kita buat Northern Region Music Festival tu tahu jadi ini kita tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merina nanti direktor tadi situ erik utai kena daripada kita secara nak langsung tu tadi nyata kena ngangkat ke penatai pemisik kita lebih lagi kita di menua limbang atau menua lawas kita itu sama ngebela nggak berjual nggak berdagang gitu deh yang mengikut tadi impak yang ada community tadi NRF tadi ukai seminar pengalami peminat aja tak tahu mungkin jadi pelasar akan dikena muka peluang apa nanti pemisi ngaga orang kebudayaan mien, tapi mereka mereka bakat tak pengalami abah menua tempo, lalu mereka menegak ke identiti seni ngaw mayan asal kalau ngaw budaya abah utara itu, tapi mereka serta melaku kelibang jadi palan luar ngatur pengawal jadi tadi ya tadi pengawal tadi begulai ngaw Office Menteri MPCP kita ya, hari Menteri Dagang Temuai kita itu kan, di Sarawak di MPCP. Nampak yang mereka kau sama ngau pejabat residen Sitak Limbang ngau mereka masih Office Pelilih Limbang ngau pejabat mereka. Ia kena diatur dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM 5 ngatur ke pengawak tu. Bukulah engkau Yang Berhormat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai engkau pemasaran kena menua kita di Sarawak itu. Jadi ya tadi sekedar dikunci kaku info kita aktiviti kita di Libang tu untuk 3 hari berungguk tu. Tapi Sam engkau Tuan jadi engkau nak beri input ke Mayuh lah bagi dalam kita ini. Jadi bawa aku tahu
1: Tuh kena nyade tadi Hena. Penyanyinya ya 3 malam berunggu penyanyi ke Sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu, saya tahu orang lain berlagu.
2: Tidak.
0: Jalan tu tanya si cukup mana tadi. Jadi ini tadi mengikut malam kebayaan tadi nak sama info aja. Jadi malam kedua hanya konsert NLF kita. Kita bisa ngangau ke Alex Wan, kita bisa ngangau untuk konsert LNF. Alex Wan, bisa Aileen, bisa penyanyi ini kita penyanyi. Senanyi utama ya tadi Azi kemai lagu Pelamin Anganku Musnah. Penyanyi legend kita.
1: Nyantung kau malam pergilah nah.
0: Ya,
1: aku malam pergi lah. Okey, jadi harap ke Mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ya ke no semangat Malibang hari lawa si Nurun bala hari menamit ini pun sebuahnya Nurun megangnya lagi
2: sampalnya tuan
1: sebuah pemilihan
2: hari namanya hari batu lapan kubuang
1: masa megang anak tinggal papa tinggal orang jaga rumahnya tinggal
2: hari batu danau nah lot 777 ah.
0: Betul, lot 777 ha. Berke pagi tu sikit dah bengkak. Okey so pagi tu. Kemari sikit dah bengkak, sikit dah pengok berjual kemari. Mai kita rasa pemayo mega wala datai mana wala artis ke ada minat sidak tu tadi. Jadi ini kita tahu di kuda udah dua mangai 5,000 ikut orang betul kita.
2: Mangai.
0: Saya kemarin bola ke tahu benda ke pengalaman ke semua
2: tadi. Nah, mau ada bola nah.
1: Okey. Jadi aja tadi ngenang ke program ke dia tour pada de Pak Pemayuh ya kak beda orang berlagu resel pada meh.
2: Malam tadi pan Mayuh ora datai ko ya tuan.
1: Ya man. Okey, jadi terima kasih nang kau report nang kelbagi ngenang program ini tadi nonton region music festival ke berkat dia tour sarito ya kemarin ya ke kamatnya ya. Jadi sama kembali ke pengawal ngenuhan mega di Limbang Sarito. Ya, bang, ini tadi SM 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Okey, terima kasih nah.
0: Okey, bye.
1: Bukan nama dia nyebut lot 77 aku. Kalau ingat sebab aku kalah di Limbang sekali. Engau Ebenet punya Ebenet jambu bari yang punya lagi ba Uni Hebiran. Uci dia lagi kedai ujung dia hui. Kunda kunyang kau ke iPhone Limbang tu mudah mai ba lot ujung yen ka. Jadi tujuannya mai nanti aku kedai ujung di nemu. Ame murah iPhone dia. Tanya mai iPhone Cina mati kertas.
2: Aku mah kuna mah tadi tu. Kalau kapolek ke menua.
1: Ya aku teringat main.
2: Roh yang murah kan.
1: Mesti kedai balon ujuang.
2: Okey. Jom kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan ini tu.
1: Ya man. Okey jadi ya satu lagi tentu yang kita ke mulai waduh pagi randau kemudian sem ke pagi tu ulen pernah kita bawa Facebook kami.
2: Iya. Dan sebenarnya berperinan dulu ngau lagu gawai kita.
1: Iya kami
2: berperinan lama lagi. Tinggal berapa hari lagi tu kan.
1: Tidak salah kira aku saya tu 22. 22 opsi dalam 19 hari lagi. 19 hari.
2: Lama lagi lama. 9 hari lagi. Kita ke hari gawai. Ya, okey. Paprina ngau lagu gawai dulu ke pagi tau.
1: Betul. Kemudian ke 2 pagi wah.
2: Iya.

0: Jadi bertujuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemamai yang tu nima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah deh temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udang kunik itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu keratai rekangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru deh tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai bakal deh bakal gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah deh semua udah deh gawa nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah deh gawa kelingkang tua baru deh nangari gawai lesong pengawal kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah deh gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawa kenyalang. Udah dek gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru dek gawa ijo pumpuang. Udah dek temuk gawa ijo pumpuang age gede kap gawai timang nyepanyai nya baru dek gawa sanau liau. Jadi abak pengawal kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dipilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belak budak tajaunya nadai belak tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngawuran enam animar panjai timang paman datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai kesai gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru gawai atmo. Pengawal tusuan ada iman, nyai apa ada iman?
1: Artinya,
0: jadi apa pengawal orang gawai antu, jadi orang gawai antu to, nyak orang gawai ngelumbung, nyak nama gawai antu, dambe orang nyapa, ino nyapa, jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang, ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar, aku tu nemu nima jaluang, tak aku ngai dambe orang, ngai aku pengawalnya, lebihnya pengawal antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawal sanawari? Pengawal sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh deme orang ino kemide piriangnya makai. Udah babi deme makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawal sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang dati babi. Nyai apa tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawal yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu temu. Arti nimat tua. Tumu. Tawas hari nimat tua. Temu. Jadi apa pengawal dia nimat bulu, nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antum ke depadah. Mana datai tadi depadah. Ngapa yang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau siapa inok panai inok sini jadi nyak kangau kura dulu ya nyayat buruh pagi lawan dia semua kirai pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 jadi nima ngawak bukai nyayat semuanya penyayat bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ya ingkat nua pagi ngalih hari semua semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 semua ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam
1: okay.
0: Ante yang agai makin tara 5 hari noet mau. Ante yang agai kuat padi baru 6 hari nya baru timat mau. Ante yang agai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ante timang ambil gawai yang agai nempalai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Joget Ai Pengayu, Alex Wan, Kate Jelema, Ngau, Leila, BJ. Lagu-lagu gawai kita. Bunyi ke hanah tadi, Netun. Kita kekak bertemu Ngau, Alex Wan.
1: Malam pergilah.
0: Kekai lot 777, malam pergilah.
1: Malam pergilah. Anang gaya kena corner pada kemudian yang
0: cantik. Gaya keboleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: dari singkat.
0: Jujur aku play kelima. Aku ketanya orang gitu. Dempung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumba hari gawai kita nyo ke datai 9 hari okey. Kira tun tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab gawai ke datai itu tadi. Nyerumba gawai tu kemanya moyo muka program ya ke misi di atau tak ke tiga ga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik tanya ke suah didinga kita eh lebih bagi nyerumba gawai ke datai tu nya pengawa orang ya ke nyabuang. Jadi nyabuang tu kan nyabuang terindo nya kan ya tang pengawa nyabuang manuh bisi orang madah pengawa nyabuang manuh tu tau sepadah ke pengawa asal kita tentang baku kayaknya tu pemain asal kita ini jadi Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main, nanti yang main asal kita aja main tau
0: tang
1: nanti disebut yang main lama semua orang main tau lah aku berarti ke bah Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal jadi kita Melayu pan bisi ke

0: buang sih tinggal kenyanya bisi ba bak orang kenyanya entu deh sehingga orang ke kenyanya kini betul bisi ba orang ke pawang kawan tu
1: kawan tu
0: sehingga kemarinnya buang ke sepayan bisi kena jadi mana ya kalahnya kemenang bisi bukannya enggak jadi bisi sekedar tu tadi pengawalnya buang tu kena orang bertundik berbutai kena ngerami kaki apa pengawal dia turunnya. Kalau mah sebab okeynya mesti Netflix.
1: Okeynya mesti. Ya, kesebut ke tadi. Ya, ke nyebut ke sukan rakyat tadi tu. Bisi mayanya. Nadai nak pengerami pan, nanti diatur maya ujung minggu pan, bisi diatur pengerami nyabuang.
0: Tanya tadi nya boleh ke ketagihannya aku juang ya. Temu nadai bisi ke buah-buah temu nyabuangnya boleh ke ketagih.
1: Laban ka kelia sobat tu pengerami nyabuang tu laban nya tadi meh. Siti ari kena nambah ke
0: program.
1: Tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyu apa mansang ubah mansang nyu ber
0: duit nyu duit nyu juangnya tadi mengganyong jadi ke munyaka nanti bisi pengawal kan cuma bisi pengawal nyabuang dulu okey jadi ke pagi tu kami teh ke kali kursi tu hanya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kenyabuang tahu penemu ramah minta kursi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi benung kangebat manuk degagai pulias tahu ke tu si pagi
1: tu siang habis tu nama tu tai tu jauh ni tu ngerembang sungai semua meh ngerembang babas meh
0: layak aku cerita tu pasal yang buang tang dah tu lagi tua kunci kia tua merindang
1: kalau dulu
0: pagi tau
1: okey kan nanya maka tuan engkau ba menua kita di tau dia tau ko ko maya hari gawai lagi bisi kena tau kini udah tu lagi tua berkunci
0: ada tu tau kunci tau sebenarnya empat nyamun tu beraju meh
1: atau aku ngelah kenuan tuan nuan tera lagi
0: Tidak bisa, itu sebenarnya
1: SM. Anda melakukan
0: kawai itu
1: ke sana itu? Okey, itu hari Harry dengan Lisa Francis. Shelly Nomi, maka. Oh, panjang emak tu, Tuan.
0: Oh, segil
1: silahkan. Tidak boleh habis tau. Okey, lagu kawai punya. Ini jadi macam. Aku habis dah.
0: Ini bosok experience, ya.

0: Ya, lagu gawai tentu ya ke pagi itu, Tuan.
1: Ya, amatnya. Okay, jadi berkenaan ke cerita nyabuang tu tadi. Apabila kita kongsi dan juga komen pagi itu. Sama pagi belajar dari jenis tulang. Jadi, si tadi hati jagoi kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang. Kalau banyak-banyak bisi nyungkup lalu habis. Saya meh kumbaya orang tu tadi. Dikumbaya si daya nyabuang manua sebayan. Kena-kena santai aja meh program tu. Tang tu. Nanti bersaik gak. Kira lapan. Kira bisi 3 atau 4 kali melengkap. Udah banyak ya. Menurutnya. Jadi banyak nyabuang tu. Kira teka di kerenduk-renduk. Mudah orang ke ngebat taji. Lepas siku naya bisi skill yang pu.
0: Skill yang pu.
1: Lepas banyak ngebat taji. Jadi nyabuang tu. Mana kabar tentang anang aja nyau mulai ke layak.
0: Betul.
1: Sebab kalau ngau ngebat taji itu amat. Aku berarti aku tu kayak aku menadu pu orang yang buang. Aku tu selalu ingat cerita orang yang buang. Lepas mayo orang ke ngelingi itu orang yang buang deh. Sebab kalau ngau ngebat taji bah si tigerup orang yang ngebat ya kita jadi. Nih si tukang kebat yang pu. Nah siapa orang masang taji?
0: Bisa orang yang pu.
1: Bisa orang yang pu. Bisa khas yang pu. Lepas bisa teknik yang pu micak ke tajinya nak lari kok.
0: Berarti ke nama tu bulu manuaknya netuan.
1: Jadi bukan yang perlu saya kala bisi experience dengan orang gay kelang sabung takum darinya buang.
0: Agi nama ya suba suah ngorang meda meda orangnya buang tuan. Ngagai kelang sabung. Tanah nemu roti ke nyabuang mayanya suba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyuna dari kala lama nyuba menggeri menyu kita. Nyuna dari nyu tinggal dah pengawal tak kebekenya. Tan sikit kau kekurang gak ngawur pengawal nyabuang. Tak bunyi kunuan tadi nyabuang pengerindu engkau.
1: Sama aku pun bukannya nah tu Siti utai main ke nanti temu aku ini tadi main nyabuang.
0: Nyabuang
1: tang aku tu lagi main sobat salung ke kalau sabung ke dia
0: main niat sobat sobat lagi di menua selapan mayanya di menua
1: lapan kelan sabung tu tau daripada kita EPL English Premier League nya gabar kita menua dia tang aku nak menua orang berbinti ya muda orang ke berjual menua berjual ke tunu berjual ke manuburi
0: aku melimi bakal yang sabu
1: hanya ngepau orang kemenang lepas banyak orang kemenang ke pui mesain tadi cukup murah hati sih dah ya kaki sih dah tu tadi kering betul tadi kesok dari menang deh banyak benda belanja ya paling untung banyak sebut aja nama TK sih dah beli ke
0: kita beli kita lepas pengawal atau nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai
0: pemerintah kita rumah panjai udah lama melekat nyu nadai lagi tang nyak mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utainya dia tu ngai nda beli sih namanya ketua kita nanti kelia utainya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita bikin tang siti kebuah saiku campur tidak tu salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendera kau suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah. Dapat nanti salah ku. Banyak kita kalau campur campur dia sebut dalam 20 tahun sebab dah seberengkah. Di sini nyabuang dikeluarkan. Dapat cerita nyanyi salah bawa undang-undang atau rumah judi terbuka. Kalau kita nemu pengawal nyabuang tu orang tuin orang ke nyau macam eh. Ngawak dia nyak buaya nak tanda belisian kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terlebih nak tiap-tiap hari ulah dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang mega hanya
0: sejari
1: okay, jadi sama pagi ngagai yang di kelas layau peninggal kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi biak kelia salung usilan yang apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemari itu nanti kan nurun nyabuang sebab lepas pergilah kan nurun nyabuang malam tu mesti ka tinduk berwai dulu ngibun mano sabuang ngiga mimpi ke mana kalau pian mega gagak ke piring minyak 2-3 ikut manuak ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kelihatannya ni tu
1: banyak
0: berpiring indah tinduk berwai dulu
1: lepas nyam kak tadi nyabuang tu sebab ya bakal EPL bakal English Premier League nya nanti dia menang dia jadi kini betul kemegahan
0: kira
1: kakak temegah orang menang di menuanya di mana orang menua tu ada ngelaban
0: kira
1: ya main nama Kumanya sobat.
0: Kira terbilang meh. Kira tinggi lah orangnya sobat.
1: Status orang mesti muan manua ke mana.
0: Ya. Okey, nya mayo bida ya nyo nama tu ubai ubah pemansang ne tu. Nyo cara ya pan nyo bisik ke bida.
1: Lama. Jadi aku teringat ke ba ceritanya buang tu teringat aku gaya nyapai sobat. Atau jadi mainnya nanti nak salah ku. Nyoka masuk skenderi aku. Jadi paginya nyapai mendadikan nginti ikan. Mendadikan awet. Nyawa yang berbaik ke tawat memunyo sekali pulai nawat berarti lihat hati aku mulai SM ya pulai pernah humoyo me manuk gur yang baik berpinci yang abah pelestia banyak ya pulai telingai lingai telingai lingai lihat hati aku ne kalau aku muda uran uran nawat pulai main manuk gur yang
0: dini na boleh atau kau deh
1: nemunya tadi on the way ke masan tawatnya tadi ya
0: masih
1: ya si masa orang punya buang tambahnya nyaklang sabonnya dah embus pulis orang bersepar jalan
0: nama lagi
1: jadi itu terbatasan kurang kumarang ka kang kalau
0: punya buang dia
1: nanti aku punya buang ka kan awet main kayak main tawet dan logik dia ke kelas sabong main tawet nama aku main tawet jadi laman orang kebejualnya pan lari manual kepanggang semua lagi mesti ada asuh orang baik ya amnya tadi dah baik ya kayaknya tadi dah gambar-gambar orang jadi ya tuh tadi sebelumnya mainnya cepat ya tay
0: airwapnya meh
1: tay boxnya tapi yang main tay airwap nyupi yang dia dulu ni dah lagi
0: apa galau boleh ikan boleh ya manua boleh
1: ikan tak boleh lah mana pasal tanggut rumah kena nyawanya menupi nyawa berkelang dia kena untuk pergi magang.
0: Okey, jangan berkenang sekedar nanti bakal aku atau korang mimiat penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tuan-tuan. Lagi mimiat tu ba semina datai ngorong meda aja tu ba.
1: Sama.
0: Nada itu experience punya kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey. Udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebenarnya tu lagi terus sama dengan bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam?
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai.
1: Kuka gawai. Jadi bila beli tiket beli dia tu. Aku ngai kena ampiat elak.
0: Rumah udah beli tiket tuan. Tiba-tiba dia tu dah lawan.
1: Aduh. Kena ada

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi ba dua pagi wai kita ika pagi tau. Agi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
4: Cerita nyabuang tau tadi.
3: Cerita nyabuang lebih agi maya pengerami hari kawai tau.
4: Ya.
3: Kadangnya bisi sekedar menuang tadi bisi ngatur pengawak nyabuang.
4: Sukan rakyat.
3: Sukan rakyat. Okey, tu bisi siku peninggal kita itu tuan Johnny Kel Juan panjai kenang itu.
4: Awak.
3: Semina kak berkenang berkawal dengan nyabuang tau koyak. Jadi berjaku berkawal dengan nyabuang mana tau nak boleh dikenang masa ke nak panjai tau ko ya. Berarti tadi panjai meh.
4: Cerita kenang tadi langsak tadi panjai.
3: Panjai tadi. Jadi nyabuang mana tau nang segi asal kita iban soba ko ya. Tradisi tau ke tradisi ko kita nya nang
4: turun-turun.
3: Pengawak nang hari kelia. Sidak keliang mega bisi nyabuang mana ko ya. Yang alai lagi bisi balai alai kita ke bisi tertemu ke keliang sabuang. Tau ke balai nyabuang ke disebut bak sekedar bukit ko ya. Tua bisik kalak ninga pelabak ko ne tu.
4: Ya mai lah nanti dia ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang ura panggau.
3: Yang tersebut ne tu. Artinya nuan bisik ninga menya tu kan. Bakal bukit lingga, bukit seduku, bukit kelingkang, bukit merabuak, bukit merabuak.
4: Ini bukan pernah buatnya.
3: Tunggak ke
4: Silakian. Tunggak
3: kan. Tang kia agak mayuh keliang sabuang ne tuan. Tunggak kia engkau bisa ke bandar bukai ne. Jadi lebuah gawaian tu bisa muka slot nyabuang ko ya. Dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang mano tu cara begempuang kaul antara kita iban.
4: Ya. Tujuh ya sobat, tujuh asal.
3: Tujuh asal ya. Laban tu meh maya kita iban begitu royong begagak ke kelang alai nyabuang manua. Mayanya ne. Balai nyabuang manua nya diginti-gintir ke ya tuan. Hari rumah panjai siti ngagai panjai rumah panjai siti.
4: Premier League nyari stadium
3: rumah tu, Okey, kelang sabuang tu nyadi siti telefon tau ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya. Kemaya tu nyabuang manuak mesti ke kemaya hari tau ke dia tau ko ya. Nyabuang manuak mesti ke dipinta lisin nyabuang. Tau ke di kumai orang gathering permit. Ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya. Jadi bunyi kenuan tadi mega tu tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang manuak. Sidak bisi kelang baka stadium ko ya. Ngau mega utai dien lengkap lagi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
4: spotlight
3: tutup glass apa semua
4: gelanggang yang mana
3: gelanggang yang mana
4: kan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi sekedar tali rapia aja jangan ngingi
3: artinya dien di kini ko kita yang jadi
4: komisial
3: istiraf lah
4: di istiraf ki lepasnya Siti Sam ya berpanggai megak batu sistem menua lepasnya kita yang Malaysia tu bukan menua yang kengemberat ke judinya di Siti Arif Natai Pemisi. Jadinya buah tanya terina digagak Malaysia. Berarti kita akan banding ke ngau Filipin. Jadi kalau Filipin tu tidak ya udah ngagak ngawa judinya buang mano tu hari city hari penatai pemicik baik tax tidak ya.
3: Ya.
4: Bercukai tidak ya.
3: Betul.
4: Sama megak buat Thailand dia. Jadinya tadi judi ya ke dikebenar.
3: Dah dikebenar ke. Okey. Nyoba ke bisik betui online megak ko ya. Tu mayuh ngagak tanya tunai. Research tunai.
4: Aku kan yang garis tinggal research betul aku nangis ya siku hari orang kejuan online.
3: Online dah kau boleh hari ini tu. Tu maka kasino ko ya tuan.
4: Ada mengaku.
3: Ya tu sik.
4: Ngak ya siku hari orang. Geng geng rek marun ku ke baluku.
3: Tang di benua kita rito nyabuang nadai permit polis.
4: Ya.
3: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manua ngau duit.
4: Ya,
3: nanti nak salah ya. Putu perisas itu. Oh,
4: perisas.
3: 400 ku ya hukum nadai permit ku ya.
4: Oh, 400 ku nadai permit risas. Risas tak ku kalah kena hukum.
3: Lagi bisa emesis tu lagi.
4: Nah, apa dah tak tahu menyiku kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti kau teriak mimen ngau adat kita. Tahu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa sih teh kita ingat salah guna salah guna artinya tadi mimin utai mesti kau mesti buang mimin utai mesti yang berapa marah nanti pengawalnya pula ke ketagihan adat kita asal kita banyak buang tu sobat kena kita punya kesebuah pun tadi ngapai kau tu bawa sama semua
3: nang hari tidak keliang mungkin wuyang
4: nang hari sobat
3: nang asal larinya sobat
4: tujuh ya bukai jadi dia tu tujuhnya buang tu nyudi
3: nyudi
4: nyak ngai kita ngai salah guna tu itu ngai kira minggu tu judi pergi dah judi lemai judi nyak kebaya mesti kau mesti lisan lalu lisannya oke senang kak nguliah
3: ya. Betul
4: karena dekat ya kamat ya
3: tangti nitiah kia maya pengerami gawainya kau tahu beri gerah mimit meh
4: betul
3: aturnya tadi tu lah banyak siti hari nang hari subak kak kita bising atur pengawalnya deh ya pak kau menyata deh
4: aturnya menyu kita tahu tentang siti megah kita keminta permit tu tadi kaku mesti kami minta ngu channel ya kebetul channel betul dia bakal tahunnya ni lah di kangatur tanto dia ngagak apply ya anak pergi lah di kangatur semua itu di kai apply ni nak carut pampega kita laban utanya mi kita prosedur kita mesti berbahasa
3: di kemendar ke tahu di kemendar ke tak semina engka diungkup sari aja
4: sari aja ya, nah, cara prosedur ya kebetul mereka kaku tadi anak lagi benda orang kena kemendar lagi alu dah boleh market tidak
3: tahu kenitia nyepulai ke buka keliau baru tuan minggu tahun tu rumah tu tahu buang rumah tu
4: hanya baru ya lepas aku hampir penyaman kena subah deh makanya tahun tu tidak tahu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapi kau
3: hampir deh mainnya nih
4: hampir gak banyak kena deh buka ke tahun tu siap pengawal itu tahu orang atur ya siap pengawal banyin dalam tak apa punya badian kau semua dia anang lemai tu ditau tengah hari itu ditau hanya udah derti kalau nyamai
3: atur gagak dari
4: Pau
3: ne. Ya tu ngadi punyo pedih gi. Ya. Okey, anya meh kenang mimir bekawal ngau siti hari pengawal kita entar di net
4: tu
3: nya buang maya kita ke ngatu pengrami baka gawai siti hari pengraminya baka gawai.
4: Betul. Tanya me cocok tanya buat ngapa kalau asai ku empai kala ku agar rumah dia benar-benar sabuang.
3: Tu baru ila tu. Ila muka kelas sabuang dia.
4: Ngek lagi tu tu muka bapak king.
3: Pansut maka belasa semangat anak ini. Okey, ya nutup awak kita ke pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
4: Yeah.
3: Berami bak hari gawai hari tu lah aku hari penuh dino gawai tu tuan.
4: Dah. No, lagi bisi ane rau. Lagi bisi segulai sejalan.
3: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
4: Okay. Okay. Terima kasih lalu bersama kita ibu dua pagi kita pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesepuri dah lagi.
3: Okey, bye bye sampai pagi.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Musik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warnai harimu.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan, orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh, dan ketika itulah saat itu ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak. Dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak, kerana inilah kita sebut akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
2: Ingat lu tak ya.
1: Ya, ya, duhai lagu orang kena tu di main DJ ya tak.
2: Best lah ya.
1: Saya kan ni ya tak jang.
2: Siaman FM ya radio hitam pun lah.
1: Hai he, duhai siaran kita pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warna

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Dari bumi Tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada pagi Jumaat 22 Mei 2026, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amir kembali lagi menemani anda untuk ruangan ini selama 3 jam kita di udara. Untuk saran tempatan, saran dalam bahasa Malaysia, jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Dengarkan juga melalui portal Radio RTM ya. Dan menerusi RTM Click. Belum ada lagi RTM Click tu, kita orang boleh download ataupun buat turun apps-nya. Sebabnya adalah secara percuma ya, betul-betul percuma. Jadi terima kasih semua kerana setia bersama. Setiap hari juga kami akan terus menemani anda juga ya, untuk ruangan ini. Dan kita akan kongsikan bersama antara pengisian ataupun informasi yang akan kita muatkan dari semasa ke semasa. Baik, selepas kita berhibur dengan lagu ini bersembahan daripada Salad Open Up dan Sonawan, kita akan kongsikan bersama juga info cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong.

0: Sí.
1: Sekarang pukul 9.31 minit pagi. Baik, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi ini berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir ya. Ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, dan pada sebelah malam ini diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian. Tiada amaran cuaca buruk dan kadar laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius ya. Baik, itu mengenai info cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang, atas perkongsian daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih atas maklumat itu tadi. Baik, lagi hiburan, kita nak membangun kita orang semua tu sebenarnya. Ada yang masih lagi berada di dunia sedikit lah sebenarnya. Jangan termenung lagi lah. Okey, pagi-pagi tu mau dipelau juga kerja, coretkan sesuatu lah. Yeah? Lebih-lebih lagi kita nak mereka hari raya Aidiladha dan seterusnya. Hari Keputeraan Agong kita ya. Dan seterusnya perayaan Hari Gawai. Banyak perayaan tu, cuti tu mau dilakar jua lah, apa nak dipolah ya, selain pada kunjung mengunjungi antara satu sama lain ya. Apa kata kita berbual dulu sebelum kita nak bercerita lagi dengan perkongsian yang kita membah antara aktiviti dan juga program yang diadakan di sekitar Seri Aman dan Betong.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Tujuh produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebab kan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

0: Malam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Kawan tu Kenek tu 9.41 minit pagi, masih lagi bersama untuk jemaah yang pertama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ia Harimu. Ditemankan Amy pagi tu dan apa yang berlaku di sekitar kita di bahagian Betong. Salah satu yang sedang salah satu aktiviti ataupun program yang sedang berlangsung pada waktu ini baru saja bermula 9 pagi tadi. Iaitu program Majlis Sejambak Kasih Hari Gawai untuk tahun 2026 ya. Bahagian Betong bertempat di Rumah Makos Lubok Debak ya. Itu yang antara salah satu aktiviti yang dijalankan di sekitar bahagian Betong ya. Dan kita nak mengajak anda juga untuk sama-sama mengikuti highlight Seri Aman FM ya, setiap Jumaat jam 6 petang. Jadi perkembangan semasa yang berlaku di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong juga dimuatkan ya, antara kandungan ya, kandungan dalam highlight Seri Aman FM. Jadi anda boleh tonton, saksikan di Facebook Seri Aman FM ya. Dan untuk esoknya, untuk hari keesokannya, kita akan bersama dalam Silang Budaya. Pada kali ini Seri Aman FM akan bergandingan bersama dengan Sabah FM ya, pada pukul 11.30 pagi. Janji temu kita esok semasa kita bersiaran 11.30 pagi, lebih kurang 10 minit yang akan bercakap, yang akan membincangkan mengenai tajuk makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak ya. Okey, jangan lupa tune Seri Aman FM esok ya, 89.5 MHz. Dengarkan Silang Budaya antara Sabah FM dan Seri Aman FM. Dan apa cerita itu, jangan lupa esok juga perkongsian aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar Sarawak tu. Jadi kita akan singgah juga ke Surai FM dan juga bersama dengan rakan-rakan stesen kawasan masing-masing ya. Lebih kurang setengah jam, 30 minit lah ya, 30 minit ajak kita bersama. Dan sepastinya kita akan teruskan dengan program Silang Budaya 11.30 pagi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Dengarkan lewat kita tiap jam

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Summit Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Mantis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

kawan-kawan kita bersama-sama waktu kini itu 10.19 minit pagi. Salam penuh kasih sayang pada Amy untuk anda dan kita masih lagi bersama untuk jam yang kedua Spektra 912 Warna Iharimu untuk edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih pada semua pendengar kita yang menonton, menyaksikan di Facebook Seri Aman FM dan yang mendengar siaran radio kita melalui 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi yang masih lagi setia bersama sampai kita orang malah kerja-kerja rimpun sia ya, dengan tugas masing-masing sama petugas yang khususnya kepada kaum wanita kita lah ya, dari awal pagi sampailah ke malamnya memang kerja siapkan berhenti ya, susuri rumah kita. Selamat dalam apa jauh urusan kita semua, didoakan semoga berjalan dengan sempurna lah, dengan lancar. Dan untuk seterusnya ini mengenai perkara yang telah berlaku pada hari semalam, peristiwa yang cukup menarik lah ya, menarik perhatian kita. Kemudahan yang disediakan ya, khususnya kepada masyarakat setempat, penduduk yang berdekatan ya, yang tinggal berhampiran ataupun yang berada di luar kawasan kita ya. Jadi semalam tercipta satu sejarah juga ya. Ini mengenai jambatan Batang Lupa 1 ya, yang telah disempurnakan semalam untuk majlis pembukaannya. Jadi jambatan Batang Lupa 1 tuknya menghubungkan Sebuyau dan Triso, dijangkakan membawa perubahan yang cukup besar lah terhadap kehidupan masyarakat pesisir di Sarawak tu ya. Dan menurut kata Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, kemudahan baharunya mengurangkan masa perjalanan antara 30 sampai 45 minit ya, menggunakan feri kepada hanya 5 minit saja, dan juga sekaligus memudahkan pergerakan penduduk setempat. Dan menurut katanya juga ya, projeknya bukan sekadar membina infrastruktur tetapi turut memperkukuhkan jaringan perhubungan dan juga merangsang pertumbuhan sosioekonomi di kawasan pesisir.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.
2: Hai adik kakak, bertemu lagi dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat kita yang kita pilih hari itu ialah sapi. Ejaan S-A-P-I-K memulai maksud suap. Contoh ayat: coba ke sapi luk nasi ke mulut anak kau ya. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman.

0: Country Aman FM.
1: Adik kakak, masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912. Warnanya harimu. Baik, sedikit berkenaan dengan aktivis global semut flotilla ya. Alhamdulillah, setidaknya akhirnya dibebaskan. Jadi kesemua aktivis GSF ini termasuk 29 rakyat Malaysia telah dibebaskan tanpa syarat ya. Jadi kena itu setidaknya berada di Turki. Okey, tiba di Turki sekitar jam 10 malam waktu Malaysia ya. Malam tadi setidaknya sampai dan bila setidaknya datang ke Turki ya, setidaknya akan menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Seterusnya proses pemulihan ya, sebaik tiba di Turki ya. Dan dijangkakan kesemua aktivis Malaysia itu akan melepas dari Turki ke Malaysia ya, dari Turki ke Malaysia pada esok hari 23 Mei 2026 dan akan tiba ataupun sampai di Malaysia hari Ahad tu. Alhamdulillah, setidaknya selamat pulang ya. Untuk masih lagi dalam proses pemeriksaan kesihatan dan juga pemulihan ya. Jadi kita doakan semoga setidaknya ataupun delegasi itu, aktivis GSF itu semuanya dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera ya. Kita doakan perjuangan dari mula hingga ke akhirnya, insyaAllah. Kita doakan sama-sama.

Kita jam 11.15 kelak, peluang untuk membaca komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Jadi peluang anda lah untuk menghantar ke Facebook Sri Aman FM. Silakan ya, untuk anda mengirimkan pesan, pesanan rindu. Okey, salam. Selamat lagi nak raya haji. Mungkin ada kata-kata, ucapan untuk keluarga yang jauh di mata tu. Dan seterusnya perayaan hari gawai 1 Jun, panjang cuti ya. Dan juga kita pun sama-sama ya. Ada lagi satu peristiwa tu, Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ya. Jadi banyak perayaan yang kita raikan. InsyaAllah semoga berjalan dengan sempurna juga ya. Dipermudahkan segala urusan kita sepanjang bercuti. Baik, kita teruskan lagi hiburan yang selanjutnya ini, Bintang Syurga. Ini khas untuk apa, kesemua aktivis JSF kita ya, perjuangan yang tak akan padam ya, demi menegakkan keadilan. Jadi untuk kesemuanya, untuk rakyat Gaza ya, di Palestin. Baik, kita dengarkan bersama semuanya di Sri Aman FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
0: Spektra 912 Warnai Hari.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik,

Induk Kanawit, dan berikutnya Agnes Indah Robin mengucapkan selamat pagi. Cuaca kami pagi tu mendung katanya. Ready sampai untuk komen yang seterusnya. Selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Suri Aman FM Spektra 912, warnai harimu. Ya. Cuaca di di sini tu nyamada masih mendung lepas hujan pagi tu. Okay, Rashidah Edi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi, salam jemaah dan selamat mendengar Suri Aman FM. Ucapannya, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Nyanak kita mutar lagu, saya dah mutar lagu, gini-gini tu. Putar yang tukar kepada Sia aja. Rindu aku, rindu kamu. Hari-hari rindu aku, rindu kamu, katanya. Terima kasih Rashidah Hadi, Roy Kuang, selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas. Ciri-ciri selalu buat pendengar Suri Aman FM, warnai harimu, kejar sampai dengar Spektra 912. Tok, terima kasih. Tok ni asyik payah nak naib gila sebenarnya, copy and paste sekejap jatuh. Okay Roy Kuang, terima kasih. Bersama kita lah ya, di Suri Aman FM, Brody Muyang. Okay, Brody Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Mendong hari kami di Engki Lili kini tu katanya sekarang. Terima kasih Tok Wang Engki Lili. Mendong cuaca sia. James Pengiran, selamat pagi, katanya selamat pagi untuk semualah ya. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Suri Aman FM dan keluarga di Suri Aman, salam rindu selalu katanya. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki, cuaca baik di Saratok pagi tu, terima kasih. David Ikom dari Saratok, terima kasih untuk anda juga, sama-sama kita. Okey, Damalan K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Syria selalu mendung cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Dan kita siarkan lagu gawai buat semua teman. Terima kasih. Terima kasih kembali Damalan. Azlan. Mengucapkan assalamualaikum. Ya, salam Jumaat sebenarnya. Selamat bertugas. Terima kasih. Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, salam Jumaat pagi katanya, salam buat sahabat di Suri Aman, di Suri Aman ya, bukan Amanda. Di mana juga berada, moga bahagia dan ceria selalu. Lagu Pada Syurga Di Wajahmu, nyanyian Datuk Nash, terima kasih. Pada Syurga Di Wajahmu. Pada Syurga Di Wajahmu, Allah. Okey, insyaAllah kalau ni kesempatan kita siarkan, kalau tidak kita gantikan dengan lagu lain lah ya. Pada Syurga Di Wajahmu. Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rekan-rekan Suri Aman FM. Buat menyampai selamat bertugas, terima kasih banyak Induk Kanawi tadi. Toknya buat ada naga mesejnya tu. Pesanan yang panjang juga. Induk Kanawit, selamat pagi, selamat bertugas. Ceria selalu katanya. Cuaca mendung di Kanawit. Yang nak siarkan apa, nak minta kita siarkan lagu Ricah Gawai. Okey, untuk semua sahabatnya yang mengenali dirinya tu, Ijau Langs, Michael Bungin, Roslina Francis, Mary Ubon, Lina Bugis, Amelia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda Juni, Ben Bibiana, Rubina Poli Masing, Dabalan Kebaja, Peter Tingkau Kujam, siapa lagi, Jambai itu, Michael Almi, James Anyo Anyo, Alex Delta Bina, Watabarau, Stamos, apa tu, Steve Stelov, Bulan Penggari, Ginda Landi, Keling Temawa, MJ Wellington, MI Elizis, David Biju, Cecilia Melon, Cecilia Rachel.

Tarikan Putra Borneo, Tan Tari dan Mas Mira. Ibrahim Mat Akib, Hukanlah James, Roy Kwang, Jaiton S dan juga dengan ucapan semoga terhibur, salam sayang agar semua kita. Terima kasih. Sama-sama ya, Induk Kanawit. Nangit apa saya nyebut nama kita orang. Aduh, mak. Siapalah kita baca aja lah mana yang ada nak. Ah, semput, tak sah. Okey, siapa untuk hiburan yang selanjutnya? Kita ada lagu nyanyian daripada Iklim dengan Budi. Budi, B-U-D-I. Sekadar hiburan. Lama saya dengar lagu tok nak. Jadi kita siarkan dalam pertemuan Spektra 912 Warna E Harimu, Sri Aman FM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama sahabat-sahabat, kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua sahabat-sahabat, adab ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asma'ul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Kan kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu Masya Allah luar biasa eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita komen panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa kan, tapi dia tak ada, dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Tolah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tengoku tunggu.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari ini, Jumaat 22 Mei 2026, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.57 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.39 minit petang, dan fardu isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.13 minit pagi, dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kediaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Baik, insyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan esok. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi ya. 3 jam bersiaran di Seri Aman FM 9 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk itu, Amy mengucapkan terima kasih sekali lagi dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Dan seketika nanti anda akan bersama dengan rekan-rekan kita dari YFM RTM Kuching untuk siaran yang seterusnya, siaran dalam bahasa Iban.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari, hari 5.22, hari bulan 5.2026. Nakak bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, renggat ke 1, udah 70.05% tembuk. Lalu disaran dekat tembuk dalam tahun 2027 nyinilah. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR renggat kedua tiudah belabuh di Pejalai ke serta udah 10.55% tembuk nekat bulan 4 tu tadi. Ditagak tembuk dalam tahun 2029 jenilak. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak. Ia ketiga-gak kena pakej 4, lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak kena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah retik ngurang ke penyawah jalai tu hari 22.4 km. Ngagai kira 7 km aja. Pengawak tindung buah ke Ombudsman Sarawak ngayan ke perintah menua dan keran dekat gembuan integriti nyentuk ke renggat akar ubi kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah gembuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Engkau menyedia ke pelajar kena berbayar, bantu perkara ti diguna orang dalam penghidup serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Tolih nyawab nampak penghidup rakyat kelantang serta likun. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk lebuh ke berjadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang madah ke ulah tik lalu berbata asur ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai. Tau benar jadi budaya ke ndak manah enti majak ndak dikibuh serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi ngelancar ke Plan Tindakan Nasional 2.0. Ting remai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang. Gau pengawak ngatur tik ngeluik Ari Sabah. Ngambil ke Sabah Jerangkum Semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Tudukan itu ke Palan Batu Karang tiap berguna ngagai ekologi oleh dipegulai ke dalam langkar penyerakup benua kena mulai ke pemanah biodiversiti ngau penghidup orang di benua tu. Penerang Hari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Rampak Benua NRES madah ke langkar pengawak tiudah ditusun barunya dekat berjalai ke Tabir Urus tiba pelasar ke Sains ke Terit Agi. Gau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal utai hidup dalam tasiak lebuh petapik gau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Upis Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat benua luar. Ditambah belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedat tabak projek ngau rumah pekerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bas begah penerang, upisnya madah ke sidak tiditan ke beroperasi tu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperasa ngau ngenyit beroperasi tu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa. Ngap rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar, tiditan ke bawah operasi itu dipelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sidak tiditan kenya sudah terbaik ngagai bahagian penerit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur ke patut ulih di pejalai. Dua ikut pengaji megau dah dikangau ngagai upis tu ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar bandurnya.

Pemujur pelajar na patut sembina diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan biak bak pengawak lumak gau main serta pengawak kokurikulum. Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madahka pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang nebiak bak semua perkara kenyengkawam pemanah ulah. Penauk sidak jadi ketuai, bisi pengarap ke penauk diri serta ngemuan pengeran siang bersawap ngau orang bukai. Masuk pengawak lumak ngau main oleh nyawap nempak bala nebiak tip nyulut oleh bersemekih serta ngemuan identiti ketegap. Teks Jakoya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami Nur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Kelilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Rana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut empelita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega endak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemandah ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lagu Ari Zikr ikut Gal Jules. Tu betul baru mungkal ngelah tengah hari kita Sarito. Hari 5, 22 hari 5, 2026. Selamat tengah hari dengan guys semua bala kita di Serata Menua, kemudian ke kami, lalu ke semua kita nak ngira dini alai kita, nur kita, kemudian ke kami jam ke dia tu. Mari selamat merarau dengan guys semua bala kita, namang kayu kita tengah hari tu. Why? Ha. Garap ke semua kita yang berasa lantang serta megagagal dalam hati, udah temuk kerja pengawak, ngetu ndak lama kita tengah hari tu, ngedar ke jari, ngedar ke kaki. Seraya kita ke ngantik jam ya ke cukup dur kita nampung pengawak. Andang segi udah hadat kita mensia kenguan dunia tu. Semua kita nang bisik tanggung pengawak diri empu. Utai ya ke di kerja kita nak ngiranya lempuang tau ke berat. Utai ke di kerja kita ke diri tau ke beraban. Genap ikut tadi nang bisik pengawak diri empu ya ke digagak nintiang hari. Tindu pan kita pakai pan kita nyapan pengawak mega. Tanti tua tak makai tertindu ajak pengawak dan dia tak kuliah matua. Ngin yang orang matua piak ya. Okey, selamat berjalan ke pengawak kita bab minggu kedua penudi bulan 5 tu. Minggu barunya ilak nyongin tu gawai gak kita. Pelaba aku tentu mega kita yang tadi udah nyediakan nak mayu pan nak mimit perengka peniau diri ngintu gawai ya ke tahun tu. Kurang lebih seminggu dah lagi meh dur kita ngintu gawai, lalu kita ya kenyangkanya berengkah ke misi sari tu di kependi gawak. Atur-atur meh peniau diri pun utai ke dikerja kita, utai ya ke ditinggal ke kita sekumbang ke misi lah balakaban si ino hati ya kendai kawainya kendai ku gaw meh. Sari tu mega hari ke penudi nebia ke bersekolah sebedau ke misi kurang lebih 2 minggu meh ke misi gawai ke misi pertengahan penggal tu. Ngarap ke kita ya ke misi mindah sari tu mega tengah hari tu bupuak lagi. Mulai ke diri ke menua, kini berjalan ke menua bukai. Harap ke sama-sama jaga pengelikun. Selamat datang bandua riah ke dekat di lawak kita.
1: Tengah hari YFM.

Ya, lalu kita ia ke Bisik Dengah Jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak itu sudah dibuka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke Merakak Sungai Batang Lupar ke Pemadu Panjai Megak Nakak Kediah tu. Ianya di Sarawak itu. Sama bila berjimat mehau, tajak pan jalannya mana jematannya sudah oleh tengah. Pejalai kita pan jampat agi datai, harap ke kita sama-sama berarti ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun. Au, udah lepas tu lagi peningah macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjuang kita ngagai lumer WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berita kita ngau dua itik lagu dulu. Udah lepas tu lagi, kita bisa istilah lagu baru hari dengar. Pengingat ajak tang sebenarnya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruh bergagak ke kuih. Kuih cuan, kuih penganan. Lagu hari Stephanie G. Sherry ngau Pat Mimian. Lagu ya ke nanya kita. Pulai gawai dek wai. Mulai ngau kami tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Tentu ya, bak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisi diterima kami tengah hari tu pedinya. Kalai pesan ia tika terubah tu pesan pemati kedatai hari Rabuang anak Melayu tau ke apai tinggang. Hari rumah BT Kampung Blimbing Limbang. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan. Rumah BT, rumah Nilang, Lebur Serian, Tanah Merah, Geling Teban, Makasing, Liban, Tubai. Kebang Melayan berumah Maxwell Sebetung Limbang. Rumah Jun Kelati Limbang, rumah Hentebang. Bang Lubuk Pasu Limbang, kemudian rumah Libau Sepangah Limbang, rumah Helen Ensurai, rumah Mualen Sungai, rumah Nanga Medalam Limbang, kemudian di Meruyu Kerangan Ma Rantau Kiran, Radius Pulau Brunei Limbang, Kabar Melayan rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kura Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu, Kabar Melayan di Miri Batu Niah Bintulu, Sibu, Kucing, Serian Betung, kau semua Kabar Melayan Bukai, ia ke ngelala Tony Thomas, anak Melayu. Jadi pesan tu madah ke pemati Tony Thomas, anak Melayu, tau ke apai burai, kena 20 hari bulan 5, 2026. Niang Tony Thomas, anak Melayu, dekat di Intu, Bak Sim New On Funeral Service Miri, lalu dianjung hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Ngagai pendam Roman Catholic Lambir Miri. Penerang tau ke berita yang kesilik tau bertanya ngagai Rabung Melayu 019-836-3262. Sima Melayu 019-855-6978. Rona Jiga 019-837-1040 tau ke Burai 013-621-9123. Pesan kenangkan kenyap, pesan berantu ke sekali itu datai hari suntai anak janting. Jadi pesan tu tuju semua kebab belayan. Rumah Julian, rumah Martin Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit, Kabar Melayan barumah John Asan Nangga Anau Tatau, apai akit sebilik barumah Pada Tatau, apai Dabung barumah Senduk Tatau, apai Landuk tau ke Ijan Anak Selan barumah Doris Samban Teluk Batu Tatau, ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang janting anak Rabang gau niang tipah anak Rabing kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke siliak Kabar Melayan tau bertelefon ngagai suntai anak janting 019-884-1052. Pesan ia ke datai hari kapuang anak Nayur tau ke apai lia ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi biai anak gawiang tau ke apai idi babatu 27 Jalai Bintulu Miri kaban belayan kediau bi setuan mit kaban belayan di setuan besai Sungai Tasan Sungai Nawan kaban belayan di Kuala Balingian Sungai Liuk Sungai Sebuluh Kabar Melayan di Ulu Balingian, Pedanum Pakan, Setiam Ulu, Sungai Mas Bintulu, ngau semua Kabar Melayan Bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gamar niang lancing anak suai. Tau ke Indai Liang ngau niang Peter anak kapung. Kena 2 hari bulan 6, 2026. Bak rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6 2026. Penerang ia ke siliak tahu bertanya ngagai lumur telefon tu 011-367-26105 tau ke Dila Kapung 011-217-81921. Pesan ke sekali tu datai hari Dorin Satu Anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mereka ngetas ulit niang anak ya, niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil kena ridam 23 hari bulan 5 pukul 7 malam. Bak rumah lumur 388 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching. Sebarang perkara kereka ditanya atau telefon ngagai Dorin 1 berlumur 013-576-4255. Lalu nangkan kenyap pesan ia ke sekali tu pesan ia keratai hari Athanasius anak antalai tau kenjang ngari ke sidaya sebilia. Nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan di Batu Lukiang, kabar Melayan di Nanga Mam, kabar Melayan berumah Robert Bugap Rantau Enzurai, rumah Gerun Sien Pui, kabar Melayan di Teluk Geremai Uyak, Asan Nunggang, Madur Salim, Sepasir Sungai Tebelian, Lasa Pekiang Tinjar Bram Miri ngau semua kaban belayan, sidai kekala gawak begulai ngau Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke gawaian tu tau ke Jungkup Niang Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Kena hari 3/3/2006 bak rumah Daniel Nanga Peranan, Sungai Pui Kenawin, pukul 7:30 lemai. Semua kawan Melayan, tau ke barang siapa ke ngelala Niang Cigu Entalai, tau ke Pai Sementa, dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ni ke datai hari Ijah nak lasa ke sekali tu, nuju semua kawan Melayan bak panggil kabar Melayan di Kelawah Kuari A ngau B, kabar Melayan di Nangau panggil semua kabar Melayan di Melugu Skim San Ucap ngau San Dia 5 buah, kabar Melayan di Entulang Pakit A ngau B, kabar Melayan di Batu Besai Panggau Poai Engkeramut Nyelam Selepung Sebemban Selanjan Betung Lepung Simpai Kelili Jawang ngau semua kabar Melayan di Sebuyau, Belimbing Besi ngau Bajung, Ruban, Miri ngau San Ugul ngau semua ke ngelala Niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu, Niang Jos Anak Kasin kena 24 hari bulan 5, 2026 hari Minggu pukul 10 pagi, Barumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jus 011-582-1053 tau ke Umang Anak Jus 011-361-25146. Pesan ngetas sulit ke datai hari Azliza tau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban Melayan bas pemanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban Melayan di Kuala Balingian, Balingian Ilik, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megak pesan tu nuju semua kaban Melayan ba Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching Bintulu, Miri, Labuan, Sabah, Semenanjung ngau semua bala kenglala Niang, Jita Anak Begung. Semak tau ke jauh kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke ngetas ulit Niang Jita Anak Begung kena 24 hari bulan 5, 2026, kena hari Minggu pukul 5 pagi. Barumah Sudin, Sungai Spiring, Batu 62, Jalai Ulu Balingian, Selangau. Kabar Melayan ngau sidak kenglala di pinta datai kena hari 6/23/5/2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Anca Anak Nudung nuju semua kabar Melayan bak sekayu air majau, kabar Melayan bak sekayu air mujung, kabar Melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar Melayan, kenglala Niang Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth, kena 27 hari bulan 5, hari 3 nguan ulit, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 5, 2026, pukul 8 pagi. Semua kaban Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia bilik lumur 3, lalu penerangnya ke siliak kaban Melayan tau telefon ngagai Ancak 013-760-4458 tau ke Anau 011-250-6090.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekedar pesan yang ke habis diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan yang ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak jantiang. Nuju semua kaman belayan bak rumah Julian, rumah Martin, Jalai Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua kaman belayan bak rumah Lawang, Nanga Bulu, Jalai Sangan Meriet. Rumah Jonasan, Nanga Anau Tatau. Apai akit sebilik bak rumah Pada Tatau. Apai dabung sebilik bak rumah Senduk Tatau. Apai landuk tau ke Ijan Anak Selan. Bak rumah Duris, Samban, Teluk Batu Tatau. Ngau semua kamar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing. Kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Semua kamar melayan tu tadi dipinta datai magang kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas nuju semua kaban belayan bak paket A, kaban belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Piam ke pesan tu nuju semua kaban belayan bak Melugu Tekalung, Entawak Undup, kaban belayan bak Jalai Payip, Pok Ai, Bayai, Gua. Ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kenglalan yang Thomas anak buku. Jadi ya pesan tu madah ke ngintu regang niang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5 2026. Bak rumah John Ricky Paket B Seri Aman. Jadi semua kebang belayan tahu ke barang siapa ke dituju pesan dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Penderang ia ke sili atau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017-973-2675. Pesan yang kenangkan kenya pesan kereta dari Bata Anak Kumbang. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan bak Batang Entabai, kapal melayan di Batang Julau, Pakan, Balih, Kapit, Engkelili, Seri Aman, ngau semua kapal melayan bukai ke ngelala dia Jonas Anak Delim. Tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy Anak Sulang. Jadi pesan tu madah ke Ngetas Sulit serta Ngupas Senta Balu niang Jonas Anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy Anak Sulang. Nguan ulit malam hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Lalu Ngetas Sulit ngang Ngupas Senta Balu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5, 2026. Barumah Ragai, Rantau Jernang, Pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014-904-6847 tau ke Bata Anak Kumbang 013-985-4613. Pesan ia ke datai hari Suzana Anak Lapuak nuju semua kaban belayan barumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kaban belayan di Tulang, kaban belayan di Abu Punggu Karak, Selanjan, Jiruk, Paket A Ngau B, kaban belayan di Tawak Undup, Sengkuang, Batu Lintang, Kelasin, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengepesan tu nuju semua kaban belayan di Panggau, Jalai Payip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kaban belayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex Sarjan Lapuak anak Betung. Kena 27 hari bulan 5 2026, pukul 10 pagi bak bilik lumur 21 rumah Edward Entulang Entawak Seri Aman. Sebarang tanya atau telefon ngagai Suzana Lapuak 014-885-2663 tau ke Jessica Anak Lapuak 019-885-8390. Pesan berkat ke regang kereta dari Sita Anak Bili nuju semua kaban belayan bak Sekayu Batu Lintang Undup, kaban belayan di San Demam, San Kemantan, Pakit, kaban belayan di Sutung, Sigak, Lacau, Kuching, Bintulu, Miri. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala niang Albert Sony Anak Tenin. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Lepas dekat merekat kergang niang Albert Suni anak tenin kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita anak Bili bak 019-650-4208. Nangkan kenyap pesan kereta hari badan anak usak ke sekali itu menuju semua kabar melayan di Serikai, kabar melayan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, kemudian di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua kabar melayan Bukai, sebarang durdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu, ngau jungkup niang ulat anak unjah, kena 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan kereta hari Simon anak Sarit ngau ngaji anak Sarit nuju semua kabar melayan di Melugu, kabar melayan di Tekalung, Jumbit, Pok Ai, Kelawah, kabar melayan dipanggil pihak mega pesan tunuju semua kabar melayan bak Nyelam, Engkeramut, Entulang, Jalai, Paip, Pakit, Bayai, Skrang, Seri Aman, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Kucing ngau semua kabar melayan Bukai bak sebaran durdiau kenalah disebut magang. Jadi pesan tu manah ke merekat kergang niang senia anapi kena hari 5 29 hari bulan 5 2026 bak lumur 26 Jalai Ridan Melugu Skim Seri Aman. Penerang yang ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai dari bibi anangku tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar melayan bak sama kabar melayan di Kawung Paku Ulu Ngau Ili, kabar melayan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin, kabar melayan bak sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkeramut ngau semua kabar melayan Bukai kenalah dirintai kemagang. Kita dipinta sampal datai ngau pengawal ngintur gang niang William tau ke jelma anak dana kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 bak rumah Simon Celari yang radau undup Suriaman. Lalu angaunya ngujung ke awak ndur maca sekadanya keusan ia ke bisi diterima kami sehari tu peningah bawa ngelah tengah hari. Lalu pesan bukai ya ke pian dibaca megah dekat dibaca ba sada lemai lemai tu lagi. Kita kedekan nganjung pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam ini kini-kini peningat udah lepas lagi kita dekat mending ke pemutus 10 lagu terbilang bak carta siapa juara.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Jatuh sepajuan.

0: Wango, si Dak, Kerry Lou, kanyanya catat sempat juara batu tuan. 21
1: tahun eh? Ah, nak berasa hebat tu sun ke 21.
0: Aku tu lelak ke peminat.
1: Dia jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
0: Dia lelak
1: kah? Ya, aku
0: kan. Aku lelak di nama dia nyawa orang mangkung.
1: Mangkung tiang?
0: Bukai, mangkung tak kena rengat kue tetak
1: na. Oh, nama tak.
0: Ah, nyak aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya nah.
0: Aku kaya nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu deh.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nah, nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kamu tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kadang nol terkena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh.
1: Ni nemu kay ini di sangau nenak tergigak dek ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyanyi ya. Jadi kelimpah harinya aja bot. Laban kita kenyo bejakok masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngiga ruah ya tu dah jar.
1: Tumu pinggar ruah sedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meha.
1: Nai, nyu kuniang meruah nyila
0: dah. Dai ya rendam ya ada kuniang.
1: Nama kanya dai?
0: Ka.
1: Rendam ya ba belaka bile ya.
0: Ya rendam ya. Ruahnya di keempat ya dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwet ruahnya. Oh landi ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tang ingat aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih angkat balas kita kaki bergulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program carta sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam carta tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Bak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Ya. Ah, tentu
1: lagu
0: ya.
1: Nomor 10 kan sudah di tinggal kita ibu
0: minum. Lagu debut 10 ukanya recapnya tadi.
1: Oh, nyari
0: recap. Ah, recap minggu yang kemari.
1: Oh.
0: Nanti minggu yang kemari jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemari. Lagu berpadu nyawa Raban de kru kau Lucy M. Lagu ke dikumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi nemu ke minggu tu lagu tu agi ngetan ke juara tau ke kita bisa juara baru pengujuan program lagi meh kita ni ngan eh.
1: Betul. Kali ke mayu ke berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
0: Lebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sampai juara.
1: Laban mayuah ke pulai peminut.
0: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
1: Apa?
0: Yang kawam jabut.
1: Aku. Aku di hari 5 jarang keninga radio.
0: Kini ke diaran dengan dia empuk tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayuh bala kita ke mendiang ke program Catat Sepa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai, pulai ke menua.
1: Harap ke sama gimana.
0: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engka benar natuak-natuak utai munyi ke disapa jabut ke tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuak ke gawai. Bisik ke dati ki met kelah jabut.
1: Bisik ki utai ke jarang.
0: Jarang nama.
1: Kalau tu sah me ke datai gawai peminat.
0: Nama?
1: Ai tu wak.
0: Oh nyok datainya.
1: Kadang ai bisik urang
0: bisik
1: kalau ada datai.
0: Apo nama terkenang itu malah mai pengayu dah.
1: Nyok meli baru mau meli ngurang.
0: Oh meli ngurang itu rempo dem ya.
1: Laban beketau cerita ya peminat.
0: Laban
1: nah. Tidak sebilik mayu.
0: Udahnya?
1: Jadi ngagak tua. Kena nyemut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
0: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan tim mbeh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
1: Ya kena datai satu di bulan.
0: Nyane ngawan kan datai iya asal 31 nya bisi ae tua ngau nyambut ai pengai gawai namanya jambo gawai itu malam 31
1: 31 bulannya kita ngabang orang makai orang aja kita
0: ya aku nemu ati sudah di ne sangau sigi nutup pintu kak makai perih jamalanya dia tu jam buat ini dia ngajar dia dia tu jenju pintar mesti sekumbang ini dia ngajar dia ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayak di seneram makanya deh.
1: Aku teman.
0: Nenek kan malu nanti ini dah dah mai deh. Nya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
1: Kena mai pengenan. Aku kalah nak lihat peminat.
0: Nama dah?
1: Mencuri pengenan.
0: Mencuri penganan.
1: Laban aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
0: Ya aku dah ya tegi ke kerup tau kau udah semua na.
1: Iya aku dah semuanya nyamai ke kerup na dai petan.
0: Ha ma benar mandi nyemuan suah semua dulu ma luar.
1: Tidak ke semua.
0: Ya baru nyamai dikunyah.
1: Betul nyamai simpan buat ancut ada
0: pecah. Ini deh pelawak aku laban kena deh gigin nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekat ngintu gawai lagi mayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
1: Yeah.
0: Bab penuduk 10.
1: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
0: Lagu berpadu nyawa.
1: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
0: 11 minggu dalam catatan. Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekarto ni.
0: Tion ya, mai orang bukai?
1: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
0: Seduahnya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibai?
1: Di nang isi buku bai ngau Nicholas Frederick.
0: Bak lumur 10 sebab kita ninggal ke lagu penuduk tiket 9.
2: 10.

0: Ianya lumur sembilan lah. Ya. Lumur sembilan. Nomor 9 ya?
1: Nomor
0: 9. Nemo masih nyawa Indo di sigi. Bisa dengar lagunya di Bemino.
1: Aku sigi mata ketik.
0: Ada itu dengar nyawa Indo.
1: Ya, aku mata ketik.
0: Ano nya baca tato.
1: Aku maninya lagu Indo. Sigi ke getara deh.
0: Ngepep patuang di getara. Getara. Di sigi merinsa lah. Gabriti Nina tuh baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah, udah Gabriti Nina tuh gidara.
1: Ya, udah cute.
0: Ya, tang tajap ya lagu to agi ngenan kepenuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru kok ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena tayo.
0: Leka lagu ngotion lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engkau balaringin. Nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua aku campurkan. Oke, lagu Bab Nurati ke-9 kebaru dah di dinga kita ya. Nyo kenang kebaru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia. To aku na nemu lah. Nemu ketu Nemia SK Kanyuak. Nemu ketu Nemia Sekolah Bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya tu tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya. Ya keterubah yang madah kubis. Kedua yang madah pelandua. Aku nak nebo lah pelandua kami ngasuh gerai. Tang ketiganya kan ngasuh hati gelik, ngasuh hati tu ketawa nama kebuah. Betul ke sawat dia jabuat. Ya nama nyotai ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu. Laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai. Ini
1: pengayu nembiak yang eno
0: tigo nyamai saya. Sigi malandia ai nyawat. Nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca. Nang landia go ke nama kita endang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah nya minya tadi pandai nembiak tu
0: mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kada nede nyawat nyau kai jabot kai kaban de lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kede.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan. Gimana ngirup ayahnya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Oke, okay, nya cerita aib ngayu. Kita terus ngage lagu. Pulai baru ngage catatan sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon ne. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalah meda.
0: Bedau kalah meda. Ilam dia bertemu ngoya. Tahu ditanya kaban ayak dia tu. Niklan aboy. Ya kegagal lekang ngerti lagu tu.
1: Niklan aboy.
0: Jadi lagu tu bunyi ko jabut tadi baru seminggu dalam cata. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, kelabannya baru, penyanyi baru.
0: Baru kelab, bedau kelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Apa pandai dia jabut?
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan jasa. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otion digagak Niklan Naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pek.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara, 7.

0: Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya, Facebooknya. Madah kasih ku penyanyi ya ke masuk kata siapa jorah duit lah ku ya. Cikgunya aku mesti kaya ku ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar ku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya okey namanya dengan aja lagi. Laban dia tu ia nak dapat sekolah. Ia dia tu ba upis pelajar aja. Cik guru di pita.
0: Tapi hanya tahu uli ngano cikgu rawa yang serius ya.
1: Ya so dimindah cikgu rawa yang serius ke uli. Dia kan ngaso ya pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngaso ya pindah ke cikgu rawa yang serius.
1: Nama cikgu rawa yang serius dia biasa ngano dari sekolah.
0: Nada ya. Tangya kami belagu.
1: Belagu ninggal kedai ni moko. Laban oke nama adik kan kau nitiah kian ngaji pampe.
0: Ya ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayu Indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabut.
0: Bisi kan?
1: Bisi. Okay. Nanti ku ingat dia jabut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ ke berita ke Pemado Baru. Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ningat ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyamai aja tu ibu minut. Nama tu kusong belakang tu ibu minut.
1: Ni makun mo. Dek nak macam utai dia jabut ah.
0: Uni telefon udah pujuang program tu lagi ibu minut.
1: 60%.
0: Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau unai. Hari peningat keminta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesian dari itu bakal bisa waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30 ngau 10%. Nya
0: 60 campur
1: 3 campur 10.
0: 80.
1: Iya memrin sa amne mata mitia dere jabot ah.
0: 80 campur 10 jadi 90.
1: Udah nya?
0: Nih. Lagi,
1: tinggal bayi bini deh sangkau. Ama merinsa mendet ngira mata mite ya. 60 campur 30 90.
0: Oh, mai.
1: Campur 10 lagi bah 100. Deh segina nada mada utai. So ini deh mutus mata. Jadi tadi sebenarnya tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikanya buat Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi oke nama. Laban kelumur tujuh kebaru didinga kita sebenarnya tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru.
1: Rau panna.
0: Ya.
1: Arare
0: CD tau.
1: Sigis CD.
0: Tang harap ke tahun tau ya bisi boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi ge semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ninga ke lagu Richard Lee, lagu Aku Di Tempaya. Lagu tu kekala jadi juara penglama 2 minggu, pemadu lama dalam carta 17 minggu. Siti lagu kedega Gagak Nando Pantiang lekang ngotion kenurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur jabut SSJ.
0: Ya ke berarti yang
1: apa dia gaul? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih gaul ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakar kau ibu ini.
1: Nama pun lelak sedua dia. Berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nak dah mau ke Tegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu lelak.
0: Tinti setin dua tin. Tiga tin. Tak. Kau
1: bunyi. Nak penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat.
0: Nya,
1: nya melelak kur celi. Lalu lagu tu kebaru kedidingan kita tadi megak kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. Ya. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampayak lagu tu.
1: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya, nyawa ya segi mana.
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana.
1: Bekeni didingan nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tu ada uliah.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh, sadar nyawa ya mana lah. Oh, engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pia aja. Nyawa ya, nama
1: dia. Dia nyawa bergetar.
0: Iya bergetar.
1: Ya betul lah ya. Nanti ngawak aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Okey.
1: Terus yang lagu penduduk ke 6.
0: Ya. Lagu tip Pak penduduk nombor 6 tepuk minut. Lagu tu 2 minggu udah dalam cata.
1: Nikik segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngai main orang.
1: Ngai main orang. Dudi Lang. Lagu tu minggu yang kemarin penduduk tiga tujuh. Minggu tu nginsit Nikki lagi. Bapak penduduk tiga enam.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah katik. Enggak udah tawar ubat lagi, nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah ditawar ubat ya, Ki. Nyon tawar ati.
1: Oh, ya. Udah tawar ubat lagi. Penawar berkenai tawar dia beli barang atau berkenai ya?
0: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Oh kati itu
1: ibu. Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang. Menurut tiga enam sebedau kita ingat ke lagu. Ni bagi lagu bab menurut tiga lima nangkan ketuk lagi.

0: sakit naik, dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Begulai sejalai.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adinya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu datai betul pai ni ibu ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Siapanya minum siapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kena
1: di segi ngasuh. Di segi ku ngasuh ngebuatnya deh.
0: Versifier.
1: Ya ke nyada kenya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk yeah. 3-5 tak berasa 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: lagunya udah 10 minggu
1: nyata ke sebut ni oke okay. Oh, ini gagai bala kita kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu gagai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu
0: yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai carta nang bisi atur ya anak nganjung ke jabut nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minum
1: senang
0: ya besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamat tau berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke luluh tapisan PPLTI dekat di tapis panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetul dicalon kebacata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekan nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami oh bisi urus setia yempo
0: yeah.
1: Ngagai email PPLTI rtmswk1@gmail.com PPLTI rtmswk1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke kak bertanya minta form ngak bakal ni cara kak nganyo lagu, uliah tanya magam ba email. Orang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyamai ya buat Ni buah di nganjuang CD. Ni bisi CD ke jual.
0: Ya, deh.
1: Semua kena online megang. Semua anjung kena online, dokumen-dokumen mega scan kita anjung online.
0: Coba ibu minum, ngai pula kate aku kena siti coba. Aku nganjung lagu aku kena siti.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minum.
1: Apo?
0: Utamanya nanti datai.
1: Oh, dia datai masih di
0: dalam. Datai datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anoknya nya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa mega dia tu nyamai munyi kurang semua baujon jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja
0: ngena
1: tekan-tekan aja
0: kuasa angin ni
1: buminya ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bah
1: ni buah ngena bah keliak tu rumah petiang selalu ngamai bah anjong kirum ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Na ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
0: ujung
1: email
0: jari.
1: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pe mega yang marah diri udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bula semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ka ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau maga music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
2: betul
1: jadi sebenarnya tahun 2022 nari disarap ya terus masuk atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Ha. Nyap mayu ya tare.
2: Ti kita dia tu udah maju
1: pemino. Nyo mansang nah.
2: Mansang.
1: Oh.
2: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Ha, tenu kerban dekena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pemudut 34. Apo?
2: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasuh aku?
2: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut ke dek? Jadi lagu penutup 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
2: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penutup ngau minggu nyen kemari. Nada yang berginsit sebabkah ngau lagu Nick Refinsi maka nada yang berginsit
2: yeah.
1: Jadi leka ngotion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi.
3: Empat.

0: Datuk Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: ingat. Wow, dah datai bawah podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku muda kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jeles ibu minum.
1: Apa aku jeles kedai? Udah lah Ika nemu 4. Nemu 3 nya dia badah pangan di kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede itu
0: kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empo Mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuan. Kalah jabuan ya.
0: Lagu 2 menit 3 minggu kalahnya dijual.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo.
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar eh.
0: Rok
1: kapak. Ngebuat yang remai-remai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerembo panjai pe peminat.
1: Nah, enggak nyerok kapak kok nyerok 80-an 80-an namanya buang remai-remai.
0: Kapak dia tu rok beliung nih.
1: Amai betul ke teh? Nasi aku ke ruak lingko. Nah, nemu ke ruak lingko. Nanti beli uang ke uliak ya, Rade.
0: Ruak bitko.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi...
0: Robin Kong, Mikong.
1: Veronica Natasha, ketemu aku gepren di dia tu ya jabuat. Ya dia tu benuang belajar ba sitip palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nak lama age jadi cigo yang nganok dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenarnya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebelum tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543. Nanti kita berarti ke sama mengkang, tidak berubah. Sebaka sama, sama engkau penduduk Batu Sun 320 minggu yang kemarin.
0: Agi sama ni.
1: Agi sama. Nyata deh agi sama, nade berubah.
0: Ya
1: aku nombor 3 pangan dia nyata deh.
0: Jadi tua 2 minit. Ngambil ketua nak pedih nyebut.
1: Nak pedih nyebut.
0: Nombor 1, nombor 2. Ni pun sebut tua.
1: Dia pun sebut.
0: Sebah tu aja. Orang udah nemu siapa ke nombor 1.
1: Tapi ya. Laban bukan nama orang. Tutup.
0: Aku mada kete. ada guna-guna mada. Ada isi ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh sudah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu di tebah tua nomor 2. Artinya sidak. Sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada. Automatically sidak nemu siapa nemu
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tak sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Biar megak lagu kepada Didinga kita lagu Berpadu Nyawa Raban The Crew ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban The Crew ngalu CM agi juara.
0: Okay.
1: Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara.
0: Yeah.
1: Ngagai minggu ketiga. Tahu ke Meri Penduduk ngagai juara baru Yus Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu Penduduk 3-2. Dia tahu terus.
0: Geng.
2: 2.

0: anak ke badok sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ninga nomor 2 terlalu nemu siapa nomor 1 nah.
0: Ya, nya aku mada kede.
1: Eh sidak ke ngundai pun kesal.
0: Betul.
1: Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sidak ya. Jadi ya ngagai balah kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tajapi yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Iya yo. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya nombor 2. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur 1.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen tangga bertukar penuduk engau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam carta tang uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu
0: betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya terus. Minggu sitiknya ni lah yang nombor 1
1: nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagak ibu minum
1: mesti lah ngundi tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin bisi siku ke betul betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai-cincai teka ya kena
1: na meri pengagati
0: tu bisi telah lato
1: kati kada
0: nemu ko mesti mic cagat
1: mic cagat hari kucing udah menang ba perambu undi minggu tu tusun ke 21 jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, nyari padah ke dia nama utai ke dekat di baik mic cagat tu pulai
0: ya nyak hamper Ari Kinakara Agrofarm bakas sidak produk-produk
1: pemakai
0: Ari Kinakara Agrofarm.
1: Nanti keliak produk pemakai aja naja buat.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kinakara tu bisi minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Air rob nyobte pakai minyak.
0: Bis pansoa. Kau nyobte pakainya ni bisi air rob kau nyobte pakai lain kunyah.
1: Remembering sadi gabut. Sama mi teh pakai ngoi irup.
0: Oh, sama.
1: Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya gi. Kelimpa hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gu teh lot aja ni ibu pakai.
0: Oh, teh kena arep di sei.
1: Minyak angin Kinakara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Ada nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ada nemu nama tak ngorang agak.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kak bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambi kak bisa lagi menyangin.
0: Kak bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Okay, jadinya lagu nyak tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kinakara Agrofarm ngara ke terus sponsor ba pengundi carta siapa juara. Okay, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Lagu ke 10 aku rindu aku saliau. Andinang isi buku lain ngau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan go back 3.
1: Oh, Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okey, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lam.
1: Kenawar ubat berkedai dan nah.
0: Ya, ya okay. Terbeli ubat batu ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Rifensi.
1: Dalam jakut slang English dengan nah.
0: Nama tu
1: slang orang putih ada nyebut nama ya.
0: Nick Rifensi.
1: Nombor 4
0: Umbas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu tempat-tempat tu aja buat.
0: bury my love Kondika Natasha.
1: Oke, lalu nomor 2
0: layak ke penuti Lucy M. Begulai Ngaut
1: Raban The Crew. Juara minggu to
0: Manggai
1: Andrew. Manggai ke ati yeah. Ya, jadi sebedau tua mai peninga dengar ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta yeah. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ia kuda dipilih.
0: Okay.
1: Dipilih 24 titik lagu
0: udah nemu tadi. Megang.
1: Udah nemu by email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Oh. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
0: No,
1: setuju, tahu kendak setuju.
0: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
1: Ah, dalam email semua, semua email.
0: Ah. Uleh saya dalam email.
1: Uleh saya kena telepon.
0: Amai kena jauh.
1: Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta.
0: Oh,
1: bisik dokumen. Mayu. Jadi tu ke terubah ya.
0: Tengen ngau ada si kom timbak kan
1: pemenang. Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu. Merah
0: tumu.
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya ne, ya mat. Ukom timbak ya nade nade nepuk lagu ya bak catat sepa juara.
0: Betul.
1: Oh, jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Penghabis selawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu to.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni pemenang.
1: Nak semak punya. Udahnya tadi jam penghabis lawan nganjuang pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke penghabis lawan udah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
0: Betul.
1: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
0: Ya tak bisik markat pengabdi
1: tinggi. Pada pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega teh kepatu dibaca sebedau balas sidak nyain. Anang
0: kita enggak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, sama kita telepon ke jabot lo kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi, nanti ada penanggul ya jabot. Minggu nyinila batu sun tika 22.
0: Yeah.
1: Udah tembuk program cata sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu.
0: Oh.
1: Live. Minggu nyinila.
0: Live. Tu aja. Driba ajak ni ibu minata.
1: Ibu driba. Huh? Ya utainya, kumadah kede, ngau media sosial Facebook sekali live.
0: Oh.
1: Yeah. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi je buat. Tentu bala ya ketek. Laban mayu orang nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bak sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisi ketap-ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban ni aku dah ngepost bak Facebook yang saya. Baru temu ya di pilih.
0: Betul.
1: Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya seminak ya kera ya sahih hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di antik udah tembuk SSJ tembuk catal sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke Pansut Aricata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke Pansut Aricata minggu tu. Aku rindu, aku sayang.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
0: Ya.
1: Kita seminat oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu lekat Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab no 23 lagu ke sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu peduduk. Betul
0: si duduk lagu tu.
1: Betul si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuk.
1: Oh, betul temu peduduk.
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: lagu ke dikeluar kita minggu tu ianya bab 22 nombor 10 ah.
1: Kita bisi lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban.
0: Betul.
1: Markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ninga lah.
0: Adai pak ku.
1: Indo tu ka?
0: Indo punya adai mah ku ngalah.
1: Bukan di ngalah semua Indo di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iunnya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini ni lah Cina.
0: Oh. Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak. Jones McKean je ngagak.
0: Tion
1: ni kediri leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar mimet nya kini nya emai Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerindu Tua.
0: Kalak
1: pana.
0: Oh, ada petan di temu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya anti nyama ke pangane siko.
0: Okay.
1: Anti nyama ke pangane mayo bekede jabot. Uh-huh. Di rasa deka nyerita ke pengrindu re.
0: Bunuh orang.
1: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta. Lagu Cerita Pengerindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tadi calon minggu tu.

0: minggu-tu. Recap minggu-tu. Carta Sampa Juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Ya, tuan nyambut. Kangau uni orang tu ayah angkam. Halo? Halo? Halo? Halo? Nama tu nanti orang tu. Okey, tu cuba ngiga uni ti keterubah. Ya, keterubah tadi sida ngangau nanti di ngayang angkam. Isama. Ya, ya putut. Nama tu nama
2: bisik. Halo, kebut.
1: Oi, halo. Siapa tu?
2: Anam gue madah nama dulu buat. Selamat ngale hari, but.
1: Okey, selamat ngale hari.
2: Kita tu buat hari Sudan Miri.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Okey, minggu siti yang kemarin bisi ano dene prai hari ya.
2: Ya, bisi udah kirim ke deh.
1: Dawa, okey pengawak ko kirim aku madah ke deh aja.
2: Au.
1: Okey, Pita. Uni di sekali tau.
2: Ya, nomor satu use and draw.
1: Nomor satu use and draw.
2: Okey, nomor dua Lucy M dengan kru-nya.
1: Okey, Lucy M dengan kru. Okey, nomor tiga
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okey.
2: Nomor empat Veronica Natasha.
1: Okey.
2: Nomor lima Donny Lang.
1: Donny Lang. Okey, very good you. Nyajak.
2: Nyajak.
1: Okey, Pita.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Nya tadi Pita hari tu dan nya hari mirikin. Nya si koto dah. Halo.
3: Halo.
1: Oh, halo. Halo. Halo.
3: Denis tak?
1: Oh, Denis. Nama dek hari mirik ke Denis?
3: Aau.
1: Oh, pia. Udah makai tu Denis?
3: Betau.
1: Ah, okay. Udah undi itu makai lagi. Aau, undi dek Denis.
3: Satu menggang,
1: use and draw, oh. Oke. Okay. Nomor dua?
3: Ika,
1: oke. Okay. Nomor tiga?
3: Lucy the crew.
1: Lucy M and the crew, oke. Okay. Nomor empat?
3: Nick
1: Referency. Referency, oh. Oke. Okay. Nomor lima?
3: Veronica Natasha.
1: Oh, Veronica Natasha, oke. Okay. Thank you, Denis.
3: Bye.
1: Nya, penghuni kami doa ya yang kam, awak yang kam tukang nekan, aku tukang jago. No, penghuni kita ikan nomor 4 angkam kam. Halo, woi.
2: Abalo to.
1: Oh, abalo. Nama berita dia abalo.
2: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar, anak main hujan abalo, ngai kedemam.
2: Nanti kami sesuai main hujan.
1: Ini mau nginti main hujan. Okey, balo
2: deh. Ah, rumah satu, nomor tiga, tukang nomor empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah, ada berubah.
2: Kadai,
1: okay. Nomor tiga, Ika Sepul. Nomor empat, Veronica Natasha. Nomor lima.
2: Rumah enam, jadi rumah lima.
1: Okey, bertukar minyak. Okey, dunia yang nomor lima. Okey, balo, terima kasih balo. Anang main hujan. Ya tadi abalo, anang aso abalo main hujan. Anya ya guru noang. Malau.
4: Hello. Ya,
1: oi.
4: Good evening.
1: Good evening. Nama tu. Nama tu bisi nyimpan mani alam telepon. Okey, Rahim.
4: Okey, ko.
1: Ada yang berubah? Ah?
4: No change.
1: aku segi nama Omar Rahim. Segi ada kalau berubah undi.
4: Okey.
1: Undi itu keberapanya tadi yang kan? Nomor 6. Nomor 4. Okey, selamat gawain. Tok, dia Tok nomor 5. Penghuni ke nomor 5. Halo. Amdau. Antua. Anya ya. Halo.
5: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji sedoi deh boy.
1: Sedoi siapa?
5: Sedoi deh ayah sugu jangkam deh.
1: Nah, oke, okay. Lemai lemai. Senyum ayah angkam. Alap yuk kuyang ano deh.
5: Sama sama. Okay. Yang nang jual
1: urat. Batai nyuruh ke Romina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Oke.
5: Okay. Oh, nomor satu dia nak cincai ni buat.
1: Oh,
5: nomor satu. Nomor Mangai Kati.
1: Mangai Kati Yos Endro. Oke, okay. Nomor dua.
5: Nomor dua pengerindu datai badan.
1: Pengerindu datai badan Nick Refensi. Oke, okay. Nomor tiga.
5: Layak ke penode. Layak. Nomor tiga buat.
1: Ah, huh? Oke, okay. Lucy M Lodekrow. Nomor empat.
5: Nomor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Oke, okay, Veronica Natasha. Nomor lima.
5: Nomor lima penawar pengubat atenyo mengejar masalah bandeto buat.
1: Betul, Donila.
5: Terima kasih ya, Bos.
1: Terima kasih, terang. Ya, ke nomor enam. Sekali itu.
6: Halo. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Ya, Bos. Sampun
1: ke? Kuah sampun ke? Oh, kuah tu suntai ni. Oke, kuah tu ni terpindah-pindah kuah tu. Nama sara kuah tu putu-putu lah.
7: Sekarang
1: dapat
7: putu
1: ya. Nama tu, oke, ini deh suntai. Oh, nak lihat tu ayang kan?
7: Ada
1: ulia. Kelarau. Putut-putut.
7: Ya?
1: Oh. Ila ada telepon baru aku sunti. Tau ke dik ngigak pucuk ayo.
7: Oke.
1: Tak apa-apa. Ngayanya dia tinggal sunti. Nama agak engkau ya ala kebuak ini.
8: Halo.
1: Halo.
8: Bajau dari muka.
1: Oke, bajau. Mesta bajau dari muka yang kam.
8: Ya, uni aku sebakang udara Robina.
1: Oke, okay, uni sebakang udara Robina yang kam. Kopi pes. Sama. Oke, okay, ya kelas tu yang kam. Oke, okay, uni kita ikat penudi.
6: Halo,
1: bedau. Anak ya. Uni kita las ke penudi koya tu. Halo. Nya ya, sonte baru. Nanti uli.
7: 1, 2, 3 sama.
1: 1, 2, 3 sama. Oke.
7: Okay. Sama. Nomor 4 Donilang.
1: Nomor 4 Donilang. Oke, okay. Nomor 5.
7: Nomor 5 itu sama siku
1: teh. Oh, Nick Refensi.
7: Ya.
1: Oke, okay, sunti, sorry sunti. Laban telepon kita harus telepon nama. Aw, oke. Okay. Selamat berjalan ke pengawal. Arab ke jagung dia laku.
7: Laku.
1: Nyak tadi, amin. Nyak tadi penghuni kita ke penudi ya yang kan. Aja sebentar kuninga kenyak kita ninga ke recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: 101.3 FM.
1: Ini SP Global dan pelipuan ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah uleng kena. Do it now, QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleng mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Runtap. Kali hari.
4: YFM.
3: Segulai sejalai.

dan tua. Kini baru mai Isan kini ngarau kegawai kita itu untuk mai pengrami serta mai rezeki kelebih lagi. Selepas itu ngali hari-hari 5 bergelai dengan aku Daniel Stephen 22 hari bulan 5 2026 kita dekat bergelai nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi bak segmen rentak ngali hari. Okey, setiap lagi lagu gawai untuk kita semua 1001 oleh gawai Jenia Jenen.

Pagi ni ke YFM Segala Sejalai. Hari itu hari 5.22 bulan 5.2026. Betul pemisi pelabak ku mayuh kita itu tadi. Betul pemisi. Engkanya berengkah pemisi pergilah atau kelusak. Laban ngambil pemisi bergulai dengan anak ada. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi. Nyentuk ngagai 7 hari bulan 6.2026. Panjai pemisi sedangkan bel sekolah tu ne. Okey. Pemisi datang pergilah main bol Malaysia Cup Piala Malaysia dekat itu final tim dari Sarawak Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT ba Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Okey, kita ke baru mupuk dengan airport dekat nyukung tim Kuching City FC ngarap ke kita ni tadi likun meh serta bega jaga oleh kita ba stadium sampai hanya buat ngapa anda provoke penyokong bukai serta bega ba main tu dia coach JDT Zisko Munoz madah ke ngelaban Kuching City FC itu okai tim ke mudah dialah ke aku yang madah yang megak coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Sahak madah ke dekat fokus 90 minit fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini atau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ni ke cerita ya sekali ke Kuching City FC itu tadi mengujur ngalih ke JDT peluangnya habis tajapan mimin dan peluangnya habis kita atau ke Kuching City FC itu tadi menang ngulih ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okey, semangat ngagai tim Kuching City FC masterpiece ngap sayot.

Daripada mimpi Ari Richard Lee. Lagi berjam ke Teruban, saya merontak dengan Ari Serito. Okey. Bintulu bisi rami. Bintulu si rami berangkat Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang. Diatur pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumbai Sarawak Aku Sayang tu. Dekat diatur nyentuh ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 artinya nyentuh ngagai hari Minggu tu. Jadi pengerami tu tau ke SKS tu dekat di diplomat ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Maya mutai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia tau meh datai kebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada Milo Lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengiwa bangsa leh berjual serta pandang ke barang mega bisi namanya tadi bisi di diri kemeh ba pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke sekali tu merindang kita tinggal lagu ke diberi nama Lejo.

0: lain baka pependiam, Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta ku.
0: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyewa kereta Indoto. Nyo dujung tanjung din di kengkah kereta rupiah.
1: Iya, nama yuk telara. So, kajak-jak ni.
0: Apa? Nama kereta Indoto nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemai yuk tu, ah? Nyo nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu, ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: YFM.

Gabriel Ferris Louis 10 jari merindang kita bawa YFM Simon Rontak ngalih hari serito selamat dengar ke YFM kita ke baru dengar kita ke baru bugelai dengar kami ba YFM. Okey, jematan batal lupa satu dah berengkai buka kemari di sambung ke Sebuyau ngau Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak pembonio sebab jalai pembonio dalam lebih kurang 5 tahun ke udah 6 tahun ke udah segi tu dengan orang sebab segi jalan itu aku pun nampak dengan jalan itu sebab segi amat montang lagi serta bida ya ngau jalan pen Borneo bida ya dalam lebih kurang 90 ngagai 100 kilometer berkenya ke bida ya dia tu nyoda temu jalan pen Borneo nyendan tu dengan jalan itu lagi meh tau ke dikumbai kita jalan pesisir jadi dia tu jalan itu udah temu orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke nyuka senjam nanti orang mayuh sebab nanti maya musim pengerami ni mereka buat orang mayuh ngan dengan jalan itu dan dia tu jematan batal lupa tu dah tembuk kira ke mayuh lagi mai orang tengah ke jalan alun tu komendak ba media sosial pun mayuh orang dah kongsi ke BC udah dengan jematan tu tadi bergambar ba jematannya dan kita ke bergambar atau kami ngambil video ba jematan tu tadi tentu ke pengikut kita ni tadi dijaga megah out laban orang mansak kengkia deh kalau kilik mansak jematannya tentu ya dekat ngeroga pengikut kita ke dekat bergambar atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 kilometer di digagak ngena ungkus 848 juta ringgit digagak perintah menua Sarawak Empu. Jadi 4.84 kilometer tu ianya jematan di pemadu panjai di merakak sungai di Malaysia dito. Jadi panjai tu kita mega patut megah tim eh ngau jematan di pemadu panjai di merakak sungai tu tadi. Jadi jematan ke pemadu panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua, boleh pemanjai 24 km. Dan yang tadi jematan Pulau Pinang ia ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke pemaduk panjai di Malaysia itu. Okey, nya berkawan dengan jematan kau dah berengkar dibuka. Tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti dan ke permisi gawai permisi sekolah mulai ke menua. Okey, berina kita anggap lagu gawai Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

jalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Semudah aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tanya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku kengasuh hidup tau kemati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi ba kitempu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega. Mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okay, lagu gawai hari ini, Franklin Joget hari gawai merenang kita ba YFM tu merah Raja Joget ungkup kita seritunya lagu joget ke terubah ba Raja Joget ungkup seritu kelimpe hari mega merenang kita ngau lagu-lagu joget ya ke bakal ke terubah kita ngelamat tu kita mega dekat hingga ke lagu-lagu joget hari gawai bersrimai ngau kita ke dekat ngintu hari gawai dah lama lagi tu. Okay, nah di Raja Joget dekat hingga kita dalam pengelamat lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, orang kita terus berperindang sekali itu dengan ke lagu Ari Andrewson Ngelai Ngau Swelin Joget Indo Ba Ari Gawai.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita ibak dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita ibak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat bisa utai kena pinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list utai kat dah beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tari enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kita mulai segmen rentak dengan hari program Raja Joget. Raja Joget nanti hari 5 pukul 4 jam kedua kita mulai segmen rentak dengan hari kita dekat hingga ke lagu-lagu joget. Okey, jadi sebelum terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua kalai polis dan ketan ke Siku Induk ke Bromo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu kalai ketua polis yes Kuching Alexander Naga cabut madah ke yang tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air besar ngena main sepunya dah tikasnya dan dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih hari ya ke patut ianya 186 miligrams alkohol ba tubuh ya. Jadi iti dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter ba dalam darah kita. Jadi nginduk tu lebih 86 mililiter. Jadi nya tengok jong kianya tadi di saman dibaik ngagai HQ polis di Kuching ditu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di saman menya tadi kelimpahnya megak mayuh megak saman ke bukai dikeluar ke polis berterima ngagai operasinya ke udah di perjalai ke berengkas 11.30 malam nyentuk ngagai pukul 3.30 dini hari. Berindik ngagai megak nesau lalau nangkan kita megak ngambil ke nanti udah kalau mabuk atau kena untuk dapat deriba kereta hanya tadi aneng meh deriba kereta meh kelebagi maya musim pengerami itu. Ok, kita berperinan baru terus ke Raja Joget kita ke sekali itu USMNT ngau Joseph Dresa Joget Berami Gawai.

Aku Jerry Kamit beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua. Gajah kata untuk kita sama bidiak lansit boleh jerki lebih hari tahun kaudah. Sama-sama meh nyaga penglikun maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Lagu dari Renipen Gau, Jessica Ramayan, Joget Ngabang Gawain. Nama berita kita ke Benung. Scroll Facebook. Ngiga nama teba Facebook ni. Ngiga ke speed kini. Ngiga ke lapis kini. Bisinya udah meli. Bisinya tadi Benung ngiga. Bisinya tadi last minute. 30 ribulan. Atau ke 31 ribulan baru meli. Bisinya ngiga berkini ke style buat. Atau ke dini no selut ngaga buat. Atau ke ngecup buat ke mana. Ya aku dah mak yang buat kita kelebih lagi tadi lawan buatnya tadi. Okay lubah ngaga buat. Okay jampan ngaga buat tu. Taikan lubah 3 jam, 4 jam. Nanti kita ke lelaki itu. Si gigi dan nganti sedak ke induk ngaga buat ne. Okay ni buat berkau ngaga Facebook tu tadi kalai company besar Facebook yang Meta baru ayam payuh meh. Habis Facebook bisu WhatsApp ngau media sosial kebukain. Jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengerja pengawak sedak ya. Ianya kira 10% dari semua pengerja pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya, kira ke VC sedak ya meh. Sedak itu dekat ngewing ngagai AI, ngemansang kagi AI sedak ya. Nya meh kebuah sedak ya. Engka muai ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi. Engka nadai kawal ngau AI, nyadinya kebuah ya muai nya tadi. Jadi engka dekat ngambil orang ke landia ba AI tau ke nan mumeh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okey, nya berkawal ngau Meta. Okey, kita berperindang. Lagu kita ke sekali itu, Joget Darah Cantik, Ari Develo.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Bintulu 97.5 FM.

Okay. Maghrib, jalan joget dah cemburu. Kena ujung ke Raja Joget kita. Sorry, itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bah Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukan.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan setemerta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Dan terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kota Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosi dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakarujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut sesak nafas pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, ketua jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 Ogos 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Setampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu

Okey, ekonomi nan tu mana tu? Sigi nan dan tu namanya tadi beli ke barang meh. Nan dengar wak menyuka lagu ni yang kejemat ngau Rosalina nya tadi. Semina ke ngai nak ngin tu hari gawai. Anan tu muli tema yo men tin adai antu belanja kita gapai yo tadi kira ne. Ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu Serami. Anan gawai.

Okey, now kena time penghujung program. Kalau kena hujung ke segmen rentak ngelari kita esok itu, kita akan ingat ke program Panggau Cerita Tuai, Bukulai Ngau, Tumas Tegun Lakah.

temu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tusun ti ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sestak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi lalu dia suah kenyu tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh bala jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau nyengai pemati jaban malamnya ianya bakal sindak aki geraman ya kabenama juntang majau empau ngau nuga sama maka ngau rahang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya empu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya menyanya ya ke uliah sidak ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kawam pala jaban nyalai udah sidak ya bertemu sidak ya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidai mpu beguai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tu tadi semina dah suah bengan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya mah keterubah ya hanya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anak kuai kalau mayu kanya piak mah ko penmu bungai nuyangnya tadi ya kan bunuh ya mayu ha tinya de bai magang nala bai ya yang munsuah kemati de bunuh ya bala bungai nuyang 5 iko nang nada yati deka bebai kepala laban 7 sida ek ngagai menua nyaknya tadi nang deka medak gayang kenyut lebuah ya ke belaban ngau munsuah pemulai sida arinya sida ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sida ya berami sanawari nanti sida ayo datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan dah sigi begiga meko jaku lalu bisik meko jaku bukai nyadi jaku ngayau berbunuh tadi lalai ke ndak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sida ngalah ke rumah jabannya tadi sida ya lalu de baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kenang urang hari panggau lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi sida ya namanya nang tak asai ke berjalan siang oh narai utai ngacau mata sida ya tampak maga utai kira umas sia penglama sida ya udah berjalan sida ya lu datai ba bukit sigi ya kumas ya peninggi bungai nuyang lalu mai sida ya ngetu dia dulu ngetu batu cuam bukit tu kita malam tu
nganti ari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyuat nyagi lelak. Udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilak kita mupuk baru. Ngigak bagi menua kertuju kita. Pihak deh kau. Mungkin uyang bijak kau. Nama dia nanya sida apa nalu ngagadunyu daun biru alai sida yang ngenduh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak mana yang mati. Lalu mejam keselanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau pan nyau mega begau. Bijelangket baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau ditatai panjainya mentang. Sidak sebuah dudani magang. Sidak ya lalu ni nyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak gak menuanya daripada sidak yari tucuang. Bukitnya tadi tajak. Tu cuma bukannya ukain tu juga kenyalah ketinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tahu ke bukit balau. Kau dah alai sidang tu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke. Berdiri. Lebuah sidak ke buat tu cuma bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke. Bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-tik kita ya nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bungai nuyang ngau sidak buka ya lu sama merniang lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Bakar kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida yang berjalai. Alai sida palu datai megak. Batang sungainya tadi. Nak lama tak bakal kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya. Jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sida ya menuanya labannya dah segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sida ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh mega uang. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sedang ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batuan jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin bisa siti uang kau mas ya peninggi
Lalu pak kaki kerangan kelai sida yang tuhnya tadi bisa ke situ lo buat ya ke dalam serta begini luang lagi daripada sida ya. Dito kita ngedua buat tak mana luar tua saya pedaku luar kita yang agak langkau lalu kita yang nuruan hari itu mengiga kita setuju maga biar kau punga biar kau nyama buat pasal kau biar ma kau rengan nyawa tadi nama anda sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu rengan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik kau tayo sida perlu beramu berpantap kena ralas dikena sida yang agak langkau arau alai sida ya diau nak berasa semua utai kadeguna pan udah megang sida ya lalu mentak ke langkau langkau arau nya tadi alai sida ya diau sida ya udahnya lalu ngejap pengawal buka mata nadai beleman sida nya ko cerita wei ni kak beleman nasi orang panggau kati kau dah hari mayanya sige nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kai ukai baru hari ka padamnya mata panas tu nya tadi baru nikah kira kemaru muncul ralas semuanya nyakar kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketua yang buat semua tajak pelangkau sida udah temu tang bala sida ya tebal lagi mengkang berkedayau bak mua langkau dia bisiknya tadi sida ya nya lalu ngidup kapi minyak bak mua langkau nya lalu bisik keduanya ngiga ane raras kerkena sida ya ngaga langkau penyalai namat ke sidanya boleh utai lebuah kau giga lemainya tau kari siti lebuah sida keberanau ngupangan diri lebuahnya tadi sida ya nadai medang kejuan ayan entah kini kau penuh ayahnya kini nadayan hanya mak ABC ke dia lalu antu pala lima ikinya ya kuliahnya panagi bisa ke dalam mak ianya biar kau sida engkanya biar kini biar kau sekedar sida kebukainya tadi bersawat ngepangan diri tempai lama udah sida ya ke beranau kianya tadi dia sida tak benang kenyot data ya hari babas hari atas langkau sidanya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbo niko tanya kenyot mebala mayu dia sadi medang kenyot kengesan rusaknya jampat nah ya boleh rusak datai ke sida dia yang tadi lalu agi berundang sida begini kok ya bolehnya dan tanya pia tu dan kenyut datai bak bala mayuah dia lalu dilengkak dia rusak yang tadi apa wigat bidi amati terpedak kerusak yang tadi nama kami sebuat nadai kan terpedak utai kertas kian nama adiknya sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan biar aku sudah nanya ya nadai aku tu nyengalah ngegak jalur tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangan nuang medak aku ni aku kak ngalau ya pihak aku kenyum
Kenyaika. Ku sidaya. Eh. Ukai bidiaknya. Sige ia kekap. Mati bak muaku. Pihak ku sidaya medak rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udahnya. Api nan sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bunga nuyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat bagi kau. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekening ya. Lepas nak kalah datai dia. Tang kuati sida ya tadi. Menuanya. Dan diperhati ke sida ya. Sigi natai kalah depan sahab mensia. Lalu mainguh jelu. Hari itu berdau ke Baru Ahmad. Agi uliah alai kita minda. Lebih hakiknya tadi. Berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat. Nggak utai ke papas. Tahu enggak? Tangan yang terlalu jauh kita. Ngai kena rewak. Luar kita hanya ngintu utai ke uliah kita. Nanti kita hanya bisik. Boleh utai. Lengai karinya nyu malam lagi. Biar kemungkinan yang. Jadi ini ikat. Ikat kenyut. Nak ni pun minda dek. Mana dek tak ngawan langkau kita itu. Biar udah mati. Dulu boleh hari kami. Biar aku mengenung yang. Sedak sebuah. Sama setuju. Nak ngasung kenyut nak minda dek. Tak ngibun langkau ke sedak ya. Eh. Biar aku kita. Biar kah. Aku tahu tak ni kau kita nya. Sige nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar aku tu dan kenyut nyawat sida ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sida namiku. Yang kau mengai noyang. Lalu nyeniak diri dekat begiga. Bisiknya tadi begulai dua iku ke sida ya. Tang bunga nu yang sedoai renggan semangati ke diri sedoai dekat giga ke kampung giga jelu bapas jadi sedap bunga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat giga ikan laban ikannya mayu Ahmad daripada sedap ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sedapnya dah. Ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sedanya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut ke diri-diri nguan langkau sedaya ya lalu berundiang ke pengawak ke dekat jika kak tahu kada kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima igi ya dah udahnya tadi ya lalu lapannya sikit pedau desalai pala munsuahnya lagi basah udahnya kenyuat pan lalu ngagak barak alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah ke hidup udah nyadi. Palak lima igi nyepan. Udah ke desalai ya. Bak tisi kerangan tepi yang air dia. Udahnya ya lu duduk. Duduk kau. Bak mualang kau. Berarti ke air dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai tudah kenyuat na tadi tak nadai pengawal bukai sambil kenginsap daun kirai ya duduk dalam langkau nya tadi mataya nang semampai merniang
ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat bihai dia. Ya mapi nyau dekat padam. Tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi. Tambah kia. Sekali kepuas ya ke. Datu kau dia tadi. Tak kenyit. Kena ya ni ngau tai tak. Munyi kaki je lau ke Belanda. Bekakai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyut ada. Gedingah ya. Ukainya kaki mensia layan ke munyi pelanaknya tadi. Jadi, kudanya aku cerita. Jalau ke gedingah. Jalau banyak kini. Ya, perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke. Memunyinya tadi. Nuju langkau sidaik ya. Kenyuan nang nemu menuanya. Sigi mayu jalu babas. Bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia. Dan laban kenarai kala ada tujah orang dah. Dini nak mayu jalunya dia. Jenak dia sedaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sedayanya. Udahnya tadi kenyuan lalu ambil ya sangkuah sumpiat. Lalu tepuk ke lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dinding langkau sidaknya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Ngakai tunga alai utai kememungi. Jadi ngayanya tadi. Ya. Jadi nak nemu maki tayau. Nama utainya kini. Antu kini, jelau kini, kedingan kenyuatnya tadi. Mereka cakap batu suan ke 81 wila. Kita dengar ke? Nama tanya aku. Irau-irau aku. Labanya, menuanya. Menuanya. Sikit tak? Menua. Nak kalak dia tu jauh lah. Sikit mayu hantu. Luar ya. Nak mu makita ya, pendiang ke kampung cerita tu buat tusuan dia ke 81 wila. Nyalai ke sekali tu terima kasih ke kita berlemayu lah. Ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tusuan ti ke 80 lah. Nyalai mu puak ku au. Bye bye.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ya, Kalimantan Gawai Borneo lagu dari Pauline Aloysius Bulai Ngau Sylvester Enggi kena mungkal awak sedar lemai kita ke lemai tup ninga lemai hari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu gawai penyaungan saat sesemak-semak. Ibu saya udah nengkira dirimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi berbeli ke barang kena ngintu pengerami hari gawai ke tahun tu. Lalu balau rinduk pun menungkiru megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilah ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu megak kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama enda ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engka tahun siti tu kemari kita enda boleh mulai kiri ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu atina. Okey, semina di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak ke Dintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di abalam madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kaamatan, tengah pesta Kaamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kautik mana antara meh pupur berpansa di menua kita ukai seminat di Borneo aja tamegak di Selampur Malaysia ya.

0: Jadi kelemahan itu punya kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert. Bawa sadar lemahnya untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bawa sadar lemah kita ke renggat ke terubah tu. Kita akan kemudian ke Hello Y Ari Sri Aman. Krim pari aku dekat macam pesan berat. Ia ke bisik di tribut kami Ari Peninga YFM. Dan sebenarnya dua marah ke berita hari kami bak bandar Kuching muak ke lemah itu peninga. Sampai lama tadi bisik hujan. Kami di Bandar Kuching dia tu asaiku bisi sekedar menua pan mega bisi hujan mega ke lemai tu, jadi kita ke benung berbaik kereta jam kedia tu kerbeki ba mengeri ke besai kita ke benung berbaik ke kereta tau ke motosikal kini sama belak berjalai tak ke berjimat lebuh berbaik ke kereta tau ke pengangkut kita ne. Kerbikit lebuh kita nengah sekedar jalan ke benun diadu jam kita tu dia tahu diumbak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama. Jadi harap kita tu tadi semampai berjimat ya serta nitiak ke undang-undang jelalun. Anak stres kelemah itu nantu sati boleh sejalan dengan YFM rindang hati diri dengan lagu-lagu gawai.
1: SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Nay, nama angin baka pependiau Mel. Ya, menya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Dah di barang aku tu. Nya nak terpegai kutai jari aku tu. Lagi meh kucia dia pakai kempuan. Asuh din, dujung din kereta aku.
3: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
4: Iya, nak mayuh telara. Asuh kajak je ne.
3: Apa? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel.

0: berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita beli ya. Bukan nama. Takut bulan berhapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompuah, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
0: Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibian tahu ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumai tahu, harap ke mujur dalam semua pengawal. Soal itu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari pagi Menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur dipenyadi kemari 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Buyau, lalu mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Tik megak aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang ngagai pengarang berita. Akalai ko ya Jembatan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Teriso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis feri dikena ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu dipejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak ba sepemanjai nebiang pantai dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngau jampat age. Jadi pengawal ngagai nyematan tu dipelanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jematan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi jematan merakap sungai di pemadu panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia mayuah kemari. Belah datai ngagai pengerami berjadi ke Jematan Batang Lupar 1 untuk kemari, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngagai pemansang penyakai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu. Pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Encik Zing Wei Ping. Pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur. Pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor. Pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Chiu Chi Yau. Pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Pihak megak pemesai, pemesai upis perintah bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bangsa tik bersemak ngau palan ngatur program tu. Menangkan keberitanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita bakal ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan Belia Nembia serta program Nyaga Pengerai Orang Tiudah Tuai Umur mujur dipejalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang Empai Lama. Program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program tu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembia belia ngambil rindu berjalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua tu kelimpah merik penyedar ngagai sida berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak megak pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi deka ada komuniti-komuniti Tik Meruan ibuah serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program tu mayanya digolok megak Kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Sapit Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bangsa. Lalu pihak megak empai lama Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman mujur ngatur pengerami makai lemain jerumbak hari indai 2026 lalu mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumbak program itu, MPP 202 Sri Aman bisa mansut ke penerang kalai kuya penyayang serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kemaduk berserti bak pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilak. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengaga hati ngegai pengawak bala indai ngelamak to ti mujur nyadi pengintu institusi ruang bilik mujur megak ngada kemensia mayuh di likun. Meruan berbahasa meh, pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai. Kita ia kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Lubak Antu 2026. Dekat diatur lemai itu lagi 22/5/2026 bak Dewan Komplek Lumba Ngomain Lumba Antu berengkah di pukul 6 lemai itu tadi. Maya to lagi mensia mayuah tinggau bak program to dekat di perindang Raban-Raban Main Asal Ari Pelilih Menua Lumba Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat di bantai Keraban Langindang pihak megak pengawak Genang Pampat bisa megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Kitai Dayak bisa megak diatur Pekit Kumang lemai tu lagi pihak megak Pekit Kedai Kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 diperansang ngena gari asal kelebih agak dari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat de penyadi lemai 23/5/2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur ba Dewan Suara Sri Aman lalu ngena ramai jakok segulai sejalai negap ke pusaka bangsa. Nyurumbak program tu ila dekat diatur Pekit Keliang Enggau Pekit Kumang pengerami mantar gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi Menua Sri Aman pihak megak Surakop Indo Dayak Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu nyadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Sri Aman. Mesti mayu hanya kenggau pengerami itu ialah diperansang ngena gari asal bangsa Dayak tau ke gari yang kebisik motif Dayak. Pengerami itu diadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanaholis Sapit Menteri Perkara Pelajar Pihak Megak Inovasi ngau pemansang Pengelandia Sarawak di Megak Adun N32 Semanggang. Pihak Megak Basar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi mengkang diatur. Jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi tu alai kena meri peluang orang-orang dagang menua kita di tu mandang pihak megak berjual ke produk sidak kelebih agak produk-produk hasil pengelandian jari pihak megak pemakai-pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita di tu. Jadi berita ke penudi di pekunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 dekat diatur lemai 23/5/2026 kena kari 6 berengkah di pukul 6.30 lemai bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Mayato dekat diatur megak Pekit Kumang Betuang 2026. Mesia mayuh ya ke ngau ba program to pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program bejalai bebala mayuh bekena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerombak kanibal gawai Dayak bagi Menua Betuang megak. Kedi sebut megak ngau nama perarakan gawai Dayak bagi Menua Betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek Lumba Ngomayan dibagi Menua Betuang ngena ramai jakok mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuh 12.30 tengah malam. Ba rumah panjai engkranji layar betung dekat diatur semangka konsert ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari pupu bangsa kelebih lagi bangsa Dayak di menua kita Sarawak pihak mega Raban Bangsa hari menua Sabah. Bisik ngenatai ke pemerindang ungkup Mesir Mayuah tidak engkau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6/6/2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betuang. Nya berita ke penudi dia berkongsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kedai mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
2: Okay, terima kasih guys, Steven Tapasila atau ke Ibin, Bak Hilawai, Sri Aman.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, berengkam macam pesan berat dari peninga YFM, kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datang dari Veronica anak Peter, kalau pesan tu menuju kaban belayan yang ke dia bak rumah Clement Bayang tau ke Eric Peter Pui, rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping, pian megak kaban belayan yang ke dia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau, Jalai Tatau Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu Miri, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mahaditok. Kali pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 bas Hospital Nyabau. Lalu ni Peter anak Michael Meng tu dekat di Sungai Belemayuh ba nyigu fusiu ianya kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 2026 sudah dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter anak Michael Meng udah nadai ianya kena 21 hari bulan 5 bak Hospital Nyabau. Lalu ni yang Peter nak Michael Meng tu dekat di Sungai Belemayuh bak nyigu hanya bak fusio kena hari 5 tu sehari tu 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ti kedua tu hanya pesan ngetas ulit datang hari 4 anak Jumaat, kalau pesan tu menuju kaban belayan ya ke dia di Stapang Ulu, Menggilang Ulu, Nangagugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangas Tamang, Nangas Payak, Nangukum Ulu, Rayu Kucing, Nangas Kesit, Nangas Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangas Kunyit, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Kalau pesan tu, madah ke pengawak ngetas kulit, Niang Jemat Anak Apau, kalai ia pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, 2026, bak rumah mengkat ulu, engkari lubang tu, ianya kena pegai rumah sambau anak capi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetas kulit, Nian Jemat Anak Apau, kalai pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, bak rumah sambau anak capi. Ianya bak rumah mengkat ulu, engkari di lubang tu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai yang pesan gawaian tu datang dari Yam Anak Alam tak ke Indai Grace menuju ke pembelayan di kedia di Kuching, Lunduk, Seburan, Seratuk, Miri, Sibu, Selangau, Durin, Serikai, Pakan, Pemkat di Julau, di Batu Matup Julau, Jikang Julau, Balai Polis Julau, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dia tu, yang kenalah Niau Silvester Wan Anak Ruput tak ke Pirate Grace. Kalau ia pengawak tu, madah ke pengawak gawaian tu, Niang Sylvester Wan Anak Ruput, tak kapai Grace, dekat diatur, kena 2 hari bulan 6, 2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak gawaian tu, Niang Sylvester Wan Anak Ruput tak kapai Grace, kalau pengawak tu dekat diatur, kena 2 hari bulan 6, 2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana Anak Gelima, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak Teluk Batu Bentangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, yang megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Kalai pesan tu, mendah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah gelima nak bakar, serta penguat nyuan terbalu. Kalai penguat tu dekat diatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah gelima anak bakar, Teluk Batu, Bentangur. Jadi sekali lagi medah ke penguat ngetah sulit niang tuan rumah gelima nak bakar, kalau penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026, bak rumah gelima nak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan mati datari Buddha Anak Ancah, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak undup Jawong, Abuk, Sri Aman, Pian Megak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Mari Tau. Kali pesan tu medah ke Indai, Budan Ancah ianya Mercy Anak Arun, Udan Adai, Sari Tau. Pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 5, 2026. Lalu ni Mercy Anak Arun tu dekat di Sengai Belum Mayu, Parumah Lumur 35, RPR Farsa 1. Ianya kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026, pukul 7 Mei. So tadi anjung, ianya kena 24 hari bulan 5, pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi, madah ke Mercy Anak Arun. Mercy Anak Arun, Udan Adai, kena pagi tu tadi, ianya 22 hari bulan 5, 2026. Lalu ni Mercy Anak Arun tu dekat di Sengai Belum Mayu, Barumah Lumur 35, RPR Fasa 1. Ianya kena hari 6 tu, pukul 7 Mei, 23 hari bulan 5, 2026. Serta dikubur kena hari Minggu, pukul 10 pagi. Ianya 24 hari bulan 5, 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, Datai Ari Suzi, Anak Jimbau, Mesan Kaban Belayan, ia kediau di Sri Aman, Sedoku, Tanjung Bijat, Banting Lingga, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena Alah Rintai, kena Marito. Pesan tu mendah ke penguat berantu Niang ex kepala mengajar Jimbau Anak Bara. Kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5, 2026. Pukul 7 Mei, Barumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke penguat berantu Niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara, kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 7 Mei, Barumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, ianya pesan mati dari Sinorita Suma Naipang tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke diau bak fasa 1 ngau 2 batang air. Sekarang dengan mepi ngau mepi pasir, Wong Panda, Bui, Menyang Sawan, Kawung, Radau, Ulu Undup, Betung, Kucing, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Mari Tau. Pesan tu medah ke Serai Anak Uyup, Serai Anak Uyup, tau ke bini ex-tuai rumah Sejen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai, kena sari tu 22 hari bulan 5 2026. Lalu niang serai Anak Uyup tu dekat di Sengai Belum Mayu, ianya kena hari 6 tu Barumah Jamit Pudai Lubantu, setadian juang ke pendam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu tu ianya 24 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi medah ke serai Anak Uyup tu ke bini ex tu rumah Sojen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai, kena 22 hari bulan 5 2026. Lalu niang serai Anak Uyup tu dekat di Sengai Belum Mayu, ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 Barumah Jamit Pudai Lubantu, serta dianjung ke pendam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merkat ke Regang dari Agnes Anak Baran, kalau ia pengawal tu nuju Kaban Belayan, ia ke dia Baradau, Sebujuk, Paku, Ijuk, Sungai Rebuh, Sungai Labi, Rampuwi, Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mungu Demam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit E, Ngobi, Sabu, Ngau Kaban Belayan di Kuci yang Pian Megak di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke Regang, ngi ni yang sepuk anak tambang, ni yang sepuk anak tampang ke dekat diatur Pak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman. Ianya kena 26 hari bulan 5 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat ke Regang, ngik ni yang sepuk nak tampang, kalai pengawal tu diatur bak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena hari 2 pukul 9 pagi, kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan mai bahasa dari Janau Anak Angkat tak kapai guyek, kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ya ke sama semakai maya pengok rabat bakal rumah selat Peligong Baru, rumah Bundak Sungai Anak, rumah Edmund Daging Kuru Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Biang Kerikap, rumah Japar, Tinting Ringkal. Kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batu Kerian. Ngau megak kaban belayan bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengak muai basah, niang Jonathan Chana nak anggat tau ke paim paling. Ianya kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026. Pukul 8 lemai, bak rumah lumur 54, Taman Indah Jaya Batu 9, Jalai Kuching, Serian. Jadi sekali lagi medah ke pengak muai basah, niang Jonathan Chana anak anggat tak kapai empaling dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngejalai sembiang bak rumah lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari Maria anak bayan kalai pesan tu nuju kaban belayan ya kedia di Menyang Lubang tu Bui Panjai skim sekarang keliri pian megak kaban belayan di Johor ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito kalai pesan tu medah ke pengak ngetah sulit yang bread fish chetty anak kijam ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan pengok ngetah sulit niang bread fish chesty anak kijam kalai pengok tu kat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau. Ianya pesan gawaian tu datari Griffin anak Goh. Mesan kaban belayan. Ia ke diau di rumah Joseph, rumah Ping, rumah Jelembai, Sungai Sab Tatau. Rumah juga rumah Viking, rumah Janting, Jalai Tatau, Bintulu. Pian mereka baru rumah Jampa, Belungai Tatau, rumah Jau, Rantau, Belak Tatau. Rumah Semangat Nanga Dia Tatau, Rumah Ros Nanga Buan Tatau, Rumah Lubang Rumah Li Jelai Tatau, Rumah Julian Sebirah Julau, Rumah Jana Batu Matup Julau, Ngau Kaban Blain Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito. Pesan tu madah ke penguat gawaian tu Niang Goh Anak Umpi. Kalau penguat tu dekat diatur, kena 3 hari bulan 6 2026, bak Rumah Cali Sungai Sab Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu Niang Goh Anak Umpi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Cali Sungai Sab Tatau. Awnya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat aku dekat macam pesan berat ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Saya Doni Lang lagu ya pengrindu tu ci. Jadi agak nampak macam pesan berat Arif Ninga. Kalau pesan ke sekali itu inya pesan gawai antu. Datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawal tu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal. Kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari 3 ianya 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjuang bungai ke pendam ianya kena 29 hari bulan 5 2026 kalai pengautut dekat diatur bak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakur sebuti berkenu. Jadi ia sekali madah ke pengawat gawaran tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalai atur pengawat kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawal ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjuang bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di berkenu. Dan pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kalau pesan untuk nuju kamban belayan ya kedia buat rumah undi dengan rumah kata dengan tiau rumah ikau dengan mujung rumah jawa dengan sangin sungai amang rumah gesang sungai bebangan sungai tiau batang mujung merirai balih batang rajang saya putih nia pasar kapit sibu jaya ngau kamban belayan kebukai kena lah rintai kena madito pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari nia roki matin anak aking. Ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 kapit. Jadi ia sekali lagi mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari nia roki matin anak aking kalau penguat tu kariatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 di kapit. Perlu pesan ke Siti Tok Peninga kalau ya pesan ngetah sulit setamu yang terbalu datari Ijah anak Lasa pesan untuk nuju kawan belayan ya kediau bak panggil kelawah kuari i kuari e ngobi dengan panggil mengus kim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul besai panggau puai ngeramut nyelam selepung yang megat di Lepung Simpai, Inglili, Jawang, ngau kawan belayan di Sebuyau, kelebih kik di Belimbang Besi, ngebajung, Ruban, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kena lah rintai, kena madito. Pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis, tamuan yang terbalu, Niang Jos, anak kasin, ianya kena 24 hari bulan 5, 2026, hari Minggu, pukul 10 pagi, baru maderi anak kasin, dipanggil Ulu, Sri Aman. Jadi sekali lagi mereka penguat ngetah sulit setamuan yang terbalu Niang Jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah deri anak kasin panggil Ulu Sri Aman. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur mangsat anak atit nuju kawan belayan yang kedai di sama Sungai Putung, Sebujuk, Sungai Hantu Indonesia, Langgau Indonesia, Sungai Biru, Kawung, Radau, Sungai Tanduk. Piamangkat di Buluk, Kumpang, Empit, Entawa, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tengah, Bayai, Panggau. Piamangkat di Paket A, Paket B, Paket Sungai Melaban, Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mada itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak berantu niang atit anak libung. Kalau pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalai pengautu kadiatur kena 29 hari bulan 5 2026 bar rumah John Ricky Paket B di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tak kapai tinggang
Kalau pesan untuk nunjuk kawan belayan di kedia Buat Rumah Beti, Kampung Belimbing Limbang, Rumah Nilang, Lebur Serian, Rumah Tanah Merah di Limbang, Rumah Geliang Teban Limbang, Rumah Bekasing Limbang, Limbang, Rumah Liban Tubai Limbang, Rumah Maxwell Sebetung Limbang, Rumah John Kelati Limbang, Rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan belayan di Rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, Rumah Semena Limbang, Rumah Rantau Kurak Limbang, Rumah Lusi Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, ngau kawan belayan kebukai kenal rintai ke nama dito. Pesan tu merah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya Pak Sim Nyuk on funeral service Miri. Serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 Pak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi ya sekali mereka Tony Thomas anak Melayu Udan Hadai yang ingat kena 20 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya Pak Sin Nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 Pak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Tahunya trip mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sekali itu merinangkan tanggal Siti lagu Gawai Sabat di Pagi Gawai dari Lydia Richard.

0: Ngau mai peningan ti tahun tu noleh mulai kiri berserimbai ngau pengrami kawai ke tahun tu tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal ngau upis kita darat tu ke JPJ serau dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nyak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri ngau Hari Gawai 2026 yang nyak Ops Hari Raya di Adil Adha. Ya kemudian Ops Hari Raya Adil Adha ngau Ops Hari Gawai 2026 garai Ops Hari Raya Adil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu, lalu Ops Hari Gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu elak. Kalai bagi pansit ngepunit adat trafik Sarawak ngenuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyari Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres ngau perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pian Megak di Miri.
1: Statistik bandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Ok, peningan datuk kami mai tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

Haleluya. Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bila kita sarito manah magang-magang harap kepiak menyedi laban Tuhannya dan sigi manah gau kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta megang ngau kawal Roh Kudus tetap begulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menyedi ianya lusa bak kelindau kita orang Kristian ianya hari Pentikos ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari tu menyedi tialai pengawang Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidatai munyi ribut biar balai datai hari langit ni lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun ke udah maka tibisi ditulis bersurat pesah kerja rasulnya maya Good Friday tu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita yang mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita yang berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya bari minggu ti terubah ya Jesus diangkat kari mati lalu hidup baru ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene udahnya yang ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya udahnya yang ngayan ke diri ngagai Peter ngayan ke diri ngagai dua ikut murid ya ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya ti dikumbai Emmaus ya udahnya yang megak ngayan ke diri ngagai 10 ikut lagi bala murid ya bari tik terubahnya seminggu udahnya Jesus bisi ngayan ke diri baru ga ngagai bala anak murid ya sekali itu Thomas bisi dia hari minggu ke terubah ya Thomas nadai dia nak mu tunga lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya harap pagi siti ya Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilei dia merik sidak utai di dempok merik sidak ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat dari mati ia suah udah pegari di mua sidak ia ngagai sidak ke Arab ia nya kena ia nunjuk ke dirinya amat amat hidup Jesus nak majak berjakuk ngagai sidaknya menjadi pasal perintah Allah Ta'ala. Ia ndak ndak baduk preaching ya guys sidak ya. Ia ndak sigi rindu merik sidaknya penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia ndak sigi merik grace Allah Ta'ala. Nga guys sidak ya. Haleluya. Tang maya ia mulai ke diri nga guys Allah pai di serga din. Udah datai maya Ascension Day tu tadi ia niki ngegai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyok menyedi ia ndak ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngegai sida ia so sari tu menyedi kita dekau berkunci ke nama kini pemerik Allah apainya ngegai semua kita ngegai semua kita orang Kristian tu bersurat pasal kerja rasul bagi dua ayat 1 ngagi 4 mesti nyebut kubuk kudus lebuh hari Pentikos sudah datai semua sidak bergempuru bendur siti tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langit nian lalu ngemenuh ke rumah tialai sidaknya duduk utai ti bako daun api lalu pegari bok tengah-tengah sidak dia ti bercabang lalu ingat bergenap ikut sidaknya semua sidak dia lalu dipenuh kuliah Roh Kudus lalu belabuh berjakuk kena jakuk orang mensa bukai kena jakuk kenyelaiknya nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi haleluya puji Tuhan terima kasih Jesus dituk menyedi
Nanti kita berandau ke pasal pentikus tu deh. Pasal bersampai dalam roh. Pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utai lah kalau nadai pengujung. Kita nama kini guna pentikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pentikus tu meh nyok mayang hari pengadau gereja. Ditu me pemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekau Jesus tiniki ngagai serga. Lalu hari tu me pengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia tu. Gereja tindur kita sembiang sehari tu nyok menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesai erti pentikus tu ngagai kita, ngagai orang Kristian. Kedua yang menjadi pentikus tu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita, cara yang usui serta cara yang madah kutai ngagai kita ngenok roh kudusnya. Ketiga ya, Jesus mpu madah ke pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, pentikus tu mesti besai erti ya ngagai kita. Mesti besi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat yang menjadi pentikus tu mandang ke pemesai serta madah ke penembuk pengawak Jesus di dunia tu udah temu. Kita berkah ngena ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngena kuasa roh kudusnya. Kita berkah hidup ngena pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni udah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni udah niki ke serga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Berjakuk ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pia mengau menyadi pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting dah ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai ti manah ke deka datainya. Pentikus tu meh ti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menyadi. Nyerarok ke pengharap kita itu hari agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi roh kudus. Kurang nadai. Ya kebatang benar ke? Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah Ta'ala. Uliah kuasa roh kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Tino mana? Petara merkat kenuan. Jadi cara tu berpangai berpemanah mensio. Kita orang Kristian ukai berpangai berpemanah pengawak kita mensio. Tang kita berpangai berpemanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh kebenar. Madah ke petaranya datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jaku ya. Bersempekat lama subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri bajaku ya nya. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Melebuh Jesus udah adanya di mensia. Ti nyadi ke jaku petara. Allah Ta'ala nyempu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God menyadi semua. Mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nyok. Mana? Nang yo mana? Yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo. Ngenok pemanah si dok yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu. Lagi kena cara lama tu, kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerak mungkus dirinya. Nak tahu ayan auratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang anang tertengok kota orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai ngena iya. Nitiah kecaranya, nitiah kecara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita ingat cara tu, ingat cara adat 10 pesannya. Nadai, laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil.
Laban na dahil si ku mensiya ulih ni tiyah kadat niyo. Kubob kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nadai ngena cara wanya lagi. Dikenok kita yang natai ke diri ngekayalah talau. Laban nalah talau dah merik ke kita yang nak tunggal yo. Ngambik ke kita yang tiarap ke Jesusnya deh. Dia ampun nari ti dekau nguji ke diri datai ngegayo. Ngenok cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegayo. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah Ta'ala lalu merik kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisi pengering. Awak ke kita bisi penguat. Bisi penglihat. Bisi pemberani hati datai ngegay ya. Lalu nitiah ke ya. Berjalai sejalai nguya. Hidup nguya. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Uji kita yang merhati ke penguntuan kita yang menjadi. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita uliah datai semak ngege petara Allah Ta'ala. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngegai kita. Kita uliah berjakuk nge petara Allah Ta'ala nya. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngegai kita. Kita uliah rindu ke yo menjadi. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu, Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita.

kita nemu yang dangkok ningo nyawa kita. Ya dah rindu ningo kita berjakuk dengan ya. Gago kati kita menjadi. Laban ke Tegal Pintikus tu, kita nak diau ke diri-diri lagi. Kita nak diau seilu-ilu lagi. Kita mesti roh kudusnya. Ti diau berdalam kita. Roh kudus ti ngangkat ke Jesus hari mati. Dia tahu, ya keulih ngangkat ke Jesus hari matinya, diau berdalam kita. Nyok pemesai kuasa ti mesti diau berdalam kita menjadi. Diau berdalam kita orang Kristian. Ke penyawab kita. Perundian ke, orang ke ngangkat ke Jesus dari matinya, dia unggau kita. Amin. Lalu lebuah kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita nak landia deh. Kita ukai legend. Ruh kudusnya deh. Ti dia berdalam kitanya, bersampai ngari ke kita. Minta ngagai Allah kalau ngari ke kita. Ngenak demuah tindak uliah ditelah. Ngenak jakuk tindak uliah ditemu mensianya. Lalu menggat tindak uliah ditemu antu sitannya. Lepas roh kudusnya minta ngeri ke kitainya deh. Nitiah ke penekok Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala mpu ti diau berdalam kitai. Minta ngegai Allah Ta'ala. Utai ti dikedekok ke kitai. Ngenak pre intang. Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk ngena jakuk ke nyelai. Kau kita iban. Lebuah kita speak in tongue, tau ke lebuah ti pray in tongue-nya. Roh kudus tiba dalam kitainya, ti hidupnya, nyok ti berjakuk ngari ke kitai, berjakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala, ke apai kitai, berandau ngau Tuhan, ngari ke kitai. Lalu pray in tongue-nya menjadi, nyok sampi ti nitiah ke penekok Allah Ta'ala, ke kitai. Lalu entu sitan, lepas dia tindak nemu tai empangup tak kena merti ke speak intangnya ya nak nemu tai tidak kerenau ke kita ingat Tuhan so itu si tanya nak uliah ngelampat deh tak kena uliah ngacau sampai kita nya lepas dia nak nemu tai tidak sebut kita tang haleluya menjadi Tuhan nemu lepas ruh kudus tiba dalam kita nya deh ti berandau ti berjaku ti fellowship ngau Tuhan nya empu. Amin. Nyok penguntuang orang ti bisi pemberi berjakuk guna jakuk roh kudusnya. Nyok penguntuang orang ti berjakuk guna jakuk penyelaiknya. Nyok penguntuang orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language. Kura putih. Haleluya. 1 Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke berjakuk guna jakuk penyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Ukai berjakuk ngagai mensio. Tang berjakuk ngagai Allah Ta'ala. Laban nadai orang merti kutai ti disebut ya. Laban dia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenak jakuk ruah. Paul madah ke kita dituk menjadi. Ya nyok. Allah Ta'ala nya. Udah meri kita siti cara ya. Ya nyok. Ya ngasuh kita berjakuk terus ngau ya. Ngenak tang nya. Ukai berjakuk ngagai bensia. Tang berjakuk berandau. Ngawa pai kita empu ngenok pemberi preintang. Laban ayat 14 di sini buat deh. Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngenok jakuk ti nyelai. Nanti aku preintang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Ukai aku. Rundi yang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kita bersampai ngagai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpu bisa nyebut ba Injil Saint Mark nya menjadi bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan tu tanda ti dekok nya pulang orang karap ke aku. Sidaknya dekok berjakuk guna jakuk ke nyelai. Menjadi kita udah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Roh Kudus. Kita udah ningau penekok Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh. Keterubah ya subuh tau ke disebut orang Israelnya Shevot dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh timri adat 10 pesan ngagai sidak ya bah bukit Sinai dia ke 50 hari sidak udah dibaik Allah telurnya pansuat hari menu Ijib lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya udah ya

Britain Commandment-nya 3000 iku mensia mati. Bas nutuk benda megak bok sempekat baru lebuah pentikus datai maka sudah disebut tadi nyadi megak 50 hari sudah bekau pengangkat Jesus Kristusnya hari mati 50 hari sudah histor kita. Lalu lebuah lah talau nuang keruh kudus ya ngagai balas hidup bok opor rum di menyok 3000 iku orang selamat tu mandang ke menyedik deh tu mandang ke ruahnya meri kita penghidup lalu ada 10 pesannya mai ngagai pemati nyalai menyedik semua nyadi orang Kristian ya kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah talonya kita ukai dekat mana ngambil ke kita uleh bempu pemana enggak uleh boleh berkat dari Tuhan dan kita nya dekat nemu deh kita dekat nemu pemanah utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Lalu kita pun puji Tuhan udah nemu reti Pentikus serito. Ngau megau udah nemu guna Roh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau gagai penghidup kita. Sarito. Lalu kena kita ngetumnya deh. Kena Roh Kudus sudah diberi Allah pai ngagai kita nya. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita nya deh. Dikena kita nerima serta dikena kita muka pemandang Allah Taala. Awak ke kita bisi revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita nya. Dikena kita begulai ngurang bukai. Ngena pengrindu. Dikena kita berkunci kejaku Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenok kita ngermai ke gospel. So seminggu-minggu tu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita nadai suntua utai. Laban Allah talonya. Meri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: by YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islam Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali itu kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dan tadi kita dekat buliah keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tiap dikerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk keganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyembelih jelur korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bako ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke dari empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita kat merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang ti berkelingit kita. Pemanah ti di kerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan ti besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikik diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikik ulah kita nyat tadi nyadi hamba Allah tik manah nyelinting hari. Maksud tadi setiap hari kita dekat mikik ke ulah kita ngambil ke kita nyadi hamba Allah tik Allah ke Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat ngau kasih sayau ya. Ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah, tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab, ngau tiap ulah kita yang tadi nyeremin ke akhlak tik mulia. Laban pengujung ya bala peninggal pemanah tik semampai di kerja kita yang tadi ya dekat maik keberkatan dengan gaya penghidup kita insyaAllah. Jadi wallahu'alam nak kata dulu kunci dia baik aku harap ke kunci ke dia baik aku tu tadi bala peninggal semua merik manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita basada kita tik dekat datai bergulai bawa YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningnya nyata kita mai mai tam dia ke program sara kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7:30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching tang sebenarnya

Selamat malam, peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan Luto Terbaik latih ke akses pengerai urang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidang tebian tasik bak kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ilak. 39 ikut parti ditan ketika lebih macam penyalah immigration. Nyak tarik batang berita lalu tu isi berita.

Pejalan lutut terbaik FDS bisik tangga pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis niaga pengerai boleh disediakan agar rakyat kediau bandur ti mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak ngau Sarawak pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sampai Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib pada kepedalai lutut terbaik itu ianya penemui kreator Raban Penyaga Pengerai kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin serta nganjung orang ti patut diperubat engkau sili agi. Dulu akhirnya ia bisa menerima penuai bahasa Seraban orang dari layang-layang aerospace yang berhad ti ngatur lica berkaul dengan ungkup pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutur terbaik. Perintah Sarawak sudah meri agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengerap bukai tak ke Unifor dalam tahun itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas pada hari penyampaunya RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau ke ngangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara itu ngayan ke perintah endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup pemanah hasil pengawak ngau pemansang ti istimbang ke semua raban di menua tau. Projek agak dindian penyidian tebian tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayai ke dalam minggu baru untuk elak. Kawan konsen negeri Sitak berkenu Dato' Rosi Yunus mereka projek tu dipercayai ke ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalatnya di ketegal gumbang besai ngau air pasang maya musim hujan dalam pun tahun sitik dan tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu manah. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti terkerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedar andur buka itik berimbai ngonya megak sama betapi ngau penanggul ke sebakar lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta tik ngasuh berjalan ke projek ke sebakar. Dato' Rosi Yunus mansur ke Jakarta ngagai pengarang berita udah ia tik nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi Menua Betung kenerima bantu nintian bulan hari upis penghitung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM sudah boleh penguntuk hari moyang macam skim duit bantu ke manggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembi Amir dengan pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu merik bantu bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam Raban Nabi Amin, orang kekurang penatih pemisik, orang timpang peniau, orang tidak dapat ketegal kesakit, enggau Raban orang tua umur. Ya mansur ke Jakarta bak program sejampak kasih Hari Hari Gawai 2026 bagi Menua Betung kreator bak rumah makus Lubuk Debak. Ngenak program sejampak kasih, JKM Sarawak meri duit bantu RM100 ngau hamper ke bungkus RM80 agai tiap ikut orang kenerima bantu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Ngenak inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati kenyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun udah diingkah ke Belabuh hari kanan tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC merah ke tukun yang dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjai. Projeknya boleh nyap menjaga ekosistem bak baruh tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam tasik. Sama bisik dipercayai ke ianya pengau meresah batu karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak ngelancarkan program tu dipenyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Dato' Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam hari maya bengkak agensi ngau Raban Penyelamat bisik ngau masuk program meresi batu karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesal dari semua raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerempuan ke ukai di kuasa perintah,
enggau mensiamayu. Kawan Konsel Negeri Si Tajepak Iskandar Turki madah katur ti beri ajar ngelalau serta kau sosial ngau orang mayuh maka patut bendat di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai mensia mayuh kelebih lagi bala nembiak. Ia mansur kerja kutu lebih kebjadi jelajah aspirasi bebas dadah di Jepak Bintulu. Program tu guna benar di kena merik pemerhati ngagai mensia mayuh pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup mensia mayuh bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak merakat sidak tiritan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarik. Penyalah ti dikerja sedatuk nyengkam diau di menua tu lebih hari timpuh ke diletak gawak nak dengan nak permit gawak tak sah serta ngansiang kepas penemuai dikenak sidak gawak. Sidak tiritan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil kepan siap kesiliak ngatur dipatut uliah dipercalaika. Palan ke BCD Persah ngengit bahawa operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak dengan rumah pengejar pengawak bak genturun industri Demak Laut. Dua ikut pengaji Mekah sudah dikangang ngagai UPS tu ngambil kemerik penerang pasal penguat sidak kengaji rakyat menua luar bak endurnya. Raban pengejar pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentukan servis ke Mesia Mayuh ulih dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak hendang semampai ngemeran ke pengawak tinyaga pengelantang penglikun ngap pengerai orang tiga awak ke sidak laban sidaknya hendang raban orang ke cukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud kerja kutu buat program berpersa pengerai ungkup orang tiga awak ngau MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia penyakit kemudah berampit ngau utai ketua ngerugak pengelikun bisik bepersa darah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik ngelatih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru tu ilak. 39 ikut parti ditan ketegal main macam penyalah immigration. Nyalakan kami mic tamrin ke berita kelemai tu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bansa, nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup, ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bansa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawak, serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bansa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu ulih ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu, patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslin anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan melayan ya ke dia Bak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketipasung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuat Triaman, Sebang, Lubantu, Lijan, Culau, ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Kalau pesan tu madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 bak lorong 7i lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi ya sekali madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu. Pak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti Tonyak pesan goyang tu menuju kaum belayan yang kedia di Sapak, Munggu Sawak, Ngeranji, Kuching, Miri, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Kelebih kita kenalan yang ekstra rumah Tachin anak para. Kali pesan tu ngasuh tak datang ke rumah sini anak Tachin banting ilik lingga ngau pengawak berantu keniang ekstra rumah Tachin anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5 pengawak Nikit Keregang lalu regang dekat Dianjung Kependam kena 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kita datai ngagai rumah sini anak Tachin di banting ilik lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah Tachin anak para kena 29 hari bulan 5 ianya pengawak Nikit Keregang lalu regang dekat Dianjung Kependam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Ya trip pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih ke peningkat kita ke lagi mengkau boleh secara lain dengan kami abad jamtik kedua tu semudah berita lemai. Tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri bergulang diri sebilik tau ke benung dirantu jalai tau ke benung berjalai ke pengawal gawak shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati rancang hati berjalai ke pengawal kita.

Ya, mood gawai udah on. Amunnya ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Harap ke pengerami gawai ke tahun untuk Mike Tuan Mike Limpah ngagai tiap kot kita. Kelebih lagi anak kita ke pergi bersekolah. Pian megak kita ke pergi gak ke jerki. Nak tinggal megak orang tuai ke diau di menua ya. Abbas masih tak nak berserimai dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang peningat kita ke bersih nyapa ke lemai tu Darling Kumang sama lemai DJ sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang sebab peningat YFM serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang biar mereka Alice Spencer bersih nyapa ke lemai tu sama lemai DJ sebab lemai Alice Spencer biar mereka Alex Delta Bina Watabarau hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekrang. Selamat lemai kok ya. Setelah selamat hari gawai Nujun Wan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kok ya. Serina Senai Jana selamai DJ. Selamat ke pengawal. Salam hari Munas Ratu aku ya. Baru dah hujan kami di tau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kok ya. Okay, terima kasih Serina. Pian kat tujuan selalu bersih nyapa. Aku nak berjalan ke pengawal kok ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Mana sama gawai ko ya mana hari kami di Betung lemai tu terima kasih ya si saya sama-sama ini tinggi piam kat Rini Sabai mesti nyapa sama lemai sama jalan ke pengawak hujan di Sri Kai lemai tu minta putar ke lagu Ari Jonas McKean kena kita berpindang lemai tu Andrew Chai Masih yang sama lemai DJ sama jalan ke pengawak minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal ko ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta meri sama kau ingin nuju semua Indu Jai Masih yang ari miri orang miri tu nah. Okay, sini ni di sama lemai kau ya. Minta putarkan lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimnisa Francis kau ya. Kena merindah dream pu biar megak semua peningat YFM kau ya. Terima kasih sini ni di. Bisa nyapa mereka Francis Sanchez malamai. Terima kasih ya Francis Sanchez. Penambat Richa Unup. Selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kok ya. Minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang. Lagu kawai hari ya kok ya. Ok Intan Baki. Selamat malamai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Selamat malamai. Selamat kawai menuju kita sebilik kok ya. Minta putar ke sebarang lagu gawai kerana merindang semua peningat YFM ke Bersininga Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami dikenal di itu yang minta putar ke lagu gawai DJ awak lagi kena bah lagu gawai awak. Catherine Robin sangat lemai DJ sebagai like ke pengat nujunuan ke lemai tu. Terima kasih Petrus Inchan merahdi rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai peningat YFM sebab jalan ke pengawak mana hari kami di Seraman ke Atuk ke ya gawak sambil mendiang ke DJ ke lemai tu. Terima kasih aku Ray Kuang. Nita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak Angat hari kami di Seloi Sibuti bisa nyapa muka Simon Simon Erika Anis Nis semenang mendiang pun mendiang ke YFM. Terima kasih Fan Narugula 9206 selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak Pak Konti. Terima kasih apa lambai megap si nyapa sama jalan ke pengawak aku ya. Terima kasih apa lambai Lina Bugi sama malam DJ sama jalan ke pengawak Nujun Wan minta seperang lagu Ari Angela Latajua lagu gawai kena merindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu biar megap bisik nyapa ianya klien teman MJ sama Ari Gawai DJ RG sama-sama klien temui MC hanya tadi balap ni kita ke lemai tu ke mesti mendiang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah ya juga Syasha Amna Syasha hari sibu kan ya merah celap dunia sibu lemai tu mesti hujan tadi ku ya. Terima kasih ya Syasha ke mesti mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tengok setiap lagu nerima kat gawai hari JSM Jalan.

0: Gulang Sejala.
1: Okey, peningat itu kami mai kita mendekatkan untuk program Randau Pemansang.
2: Okey, selamat mai peningat manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, di dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang. Datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu. Tuan kemaya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai wan DJ.
2: Mm-hmm.
3: Maju abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau kemaya manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
2: Iya. Yeah.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dulu ciri kenyadi pengulu.
2: Mm-hmm.
3: Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke jengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari, 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi rumah.
2: Semua ya?
3: Nah, semua ya
2: 15?
3: 15.
2: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi Engkarimpu penghulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
3: kira nak jawa iga.
2: Mm-mm.
3: Aku ngepun hari pengari dun.
2: Mm-mm.
3: Dun N34 batang air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau.
2: Mm-mm.
3: Udahnya YB double nunting. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama.
2: Mm-mm.
3: Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat aku.
2: Yeah.
3: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
2: Yeah.
3: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akuai hijau.
2: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
3: Oh, Benung. Ya.
2: Okey, jadi peningkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne.
3: Tau.
2: Jadi anu biak buat pelilih menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
3: Jadi buat kuasaan Batang Kari.
2: Mm-hmm.
3: Di tu bisa Do iti sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
2: Tahu.
3: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayo ya ke SMK Lubuk Hantu.
2: Oh.
3: Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Mm. Agai MRSM Betong. Mm. Pum 4, pum 5.
2: Iya.
3: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu.
2: Iya.
3: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pum 1.
2: Anu biar kita pilih
3: mereka. Oh. Lalu maya kagai pum 6. Mm. Biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari Pom 5,
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG.
2: Mm-mm.
3: Institute Perguruan bukai de Kucing.
2: Oh,
3: de
2: yeah.
3: Batu Lintang. Waktu lintang kalau dah bentanggur.
2: Oh.
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas,
2: oh.
3: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal,
2: oh.
3: Mayuh maka buat simpan.
2: Kebuka ya. Oh, tidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya. Kiranya pulang ke negeri kin.
3: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
2: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu.
0: Let's go!

0: lebuan tu. Tok laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ke nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali
1: mansa.
0: Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu ke kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak?
0: Labannya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandara Kuching den nemu gitu kira ke umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu di ngak kita ngau bala ke benung gemda kita live penyawuh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan manyuah awal berkena cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benggeri awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nadai itu nih
1: nak itu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan dah 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyo nguyen agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu hau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan

0: Wah, nanti dibandingkan kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu, boleh berkongsi ke Mimit sekali ke baru dia nuanya. Udah mesti ubah Mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia obat dulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas.
0: Ya.
1: Pedih. Pedih Mimit. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Ya.
1: Nyari susah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ke kami menua ulu. Bisa susah Mimin. Nyalai suba bisa ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada data ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tanya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisa ya peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisa pemana hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damai perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayuah package ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tuh udah bisa peruntukan nengah. Kayak itu jalan kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisa RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngagak dah. Lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nanti YB, dua ikonnya. Udah, ninggal sebana kami. Rakyat kereta tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal ni jadi peringat manyuh bala kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulun ke hari itu video atau di pada kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuh kami boleh data yang agai menua ulun ke hari itu. Tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyuh dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi pemanyuh baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gemnu itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow. Itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit tentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyokar datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, kita kerpinta tadi nih. Kita kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira situ lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Kalau nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, atau berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: tu sana. Berangkut jadi pedias.
1: Nalai, harap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu, boleh de pujur ke, tu udah datai ba MP, lalu udah baik ya ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau begini ke pengujung, ngarap kata oke mah.
0: Oh,
1: Laban, pedih senar gak kami nyumrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi, mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi, gantungnya. Ya, sigi. Maya tua ke ngenaknya, tua ke berenggup barang, sigi pedih senih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanda jari ba ruai tadi kemanya benda lada ni kan oleh berkongsi ke bimbit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang.
0: Oh.
1: Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu.
0: Yeah.
1: Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu, benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai, beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia forestry kengin tu udah kemrek tanya lalu daw nyai ya ke dia tu nyampau Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem dagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kali tupi kita sistem pedang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bila bisa internet, keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semanja yang ingkar itu agak skim gemburu ada ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itenya. Boleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal asil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah nak tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah sekedar sebenarnya ini kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Ngau mayu hotel buka ya, nyak sedai, berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online lah kayak utai. Nada ada peda, dan sobat peda, baik apa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Nyengkaun kami semua tadi luar sangkai ba pendaik tadi ba jematan jadi pun lain dari segi sudah kira ke tak kumpai kita cukup dok kita yang datai ke berita ngagai minum luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi okey apa dengan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai di bukan dengan aku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa bekas jalan simpang kemudiannya 6 km kedatunya 100 meter kada kerja RTP 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dalam 6 bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dari. Yeah. Jadi, perencangannya, nang udah bisi perintahkan ngadu, ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Oh. Boleh ke mana, kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang sedentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu? Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke bagaimana ini?
1: Oh. Oh,
0: tahu ke berkongsi mimpin?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedak yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya, kami bisa grup. Grup, saya tak tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tua-tua rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Kelebih harinya, kerayat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Ngena, nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku sekarang itu, bila kita akan menyusahkan ke dekat di Kenatai ke dekat pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembu ada bisik ayat bak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerah bukai ke dekat di perkongsi ke nuan oh, jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat di perkongsi ke nuan
1: laban lah kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedai ke mansa aku, dah dengar pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang ke danyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku meda nama penanggul, nama ke bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai malam hari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, nangga rumah nangga hukum kudah ngos. Segala tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu OYB, OYB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu bawa WhatsApp, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nyak selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu nyak bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala raya pemujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyaja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita oleh tumo baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang ke dengan ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu penggulu enggau bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kami ke pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggau bala kukai semangat kita ba ulu kari itu ba rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di Ulung Kari Lubang tu. Berhubung bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM segulai sejalan. Terima kasih.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasapuri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambik keraban bansa, nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup, ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bansa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawak, serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bansa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Henti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkak. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemenda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke dibai aguen sanggup aku kena mungkal apa merenang malam kita ke malam tu peninga. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Bandi Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sebenarnya tadi kita gulai ngorolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merenang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerintah malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5/22/5/2026. Kalai jam ke terubah atau lagi mai kita mendiang ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan nabur ke berita hari YFM Bandi Kuching. Ha, pian mega kita ya lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nya nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali angka jam ke penuh di kita ke malam tu kelebih lagi pemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayu, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam puhu bangsa main eh. Okey, kita berperinang dulu sebedau kumai kita ningat ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali itu Badukiruah.

tahu jauh nyangda babah kedubau kita kati makai meran bisa kita udah sedia jauh ini manang kita udah sedia magang mina tidak sangau semili kenyalai miniu ngau pemakai di sedia kena pegawai tamun tau orang gak dekat bertampil ngau orang pilihan jauh bah sama haram sama tinggal kelana ruai ke sekali tau ucok atau berkena ke

0: kah, saham tom yam kah, sum tom kah, apa kah, ngerja, perencah sum tom, pemaga kek.
1: Kun, kun kama?
0: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma, ayah seneram. Ketemu aku. Nah, dari orang tilian di makai kacang ma, makai pes pansu. Kina, kian bisa ke kini? Setengah jam udahnya. Ayo, saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah sendram, udah live video. Aku tuka mah live pa Facebook, live pa TikTok. Tuh sikit mayo peminat aku tu lagi. Nih tau ala laban ayah sendram. Ba TikTok mayo lagi merik bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja, ikan paus lagi pemamik kena ku beli price hari pengada. Enggak kepren aku sebanyak dini aku tu, aku live tu, belakang bilik din mana lagi, besi mayo lagi, kayu kemunting, kayu daun buah.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyor. Aku pemadu sikat, pemadu pintar. Bala indo darah bas sekolah sikit mayu rindu kaku. Laban penyikat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebeli. Bisi jani, bisi manut. Jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisi. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayo amai daun sayur tenan ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikari tupi dia. Pedak kita besai daun keladi di sini. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Okay, ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jani. Udahnya lalu lagi, lalu bagi empat ke medoa ya senderam. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nggak, kadang-kadang sino gak utuh makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gau lia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tu ya maya latu pamaga ulia mantup ketenu makai manok guyeng mana makai kesei wow yahoo mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun bulu. Tak deh. Bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sini sini aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat mereka kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kek jeng cing cing cing cing cing cing cing eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layak aku tu baru ke bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tuan rumah piting.

0: tau. Sengau, udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan, udah kayak benar live mbak Tito pagi itu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Satu sepuluh pagi itu landai di pedak. Punya mama yang Tito benar mah dia berti tua jabut.
0: Aku tu nada meda laban ke bisi pengawak Pak Majlis Komoditi ngawi bi kanjuang Baruma Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sida Baruma Panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku kami serumah nanya aku mayu enggak sida pemberi sian ulia ia gumpul live TikTok ku sida laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing kada beri di ngagaya ko ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tau nih jabuat mama pengawak di madah kaku meri di makai kradi empat janik bak tituak akai jabuat meri malu aku mama di tau jabuat
2: pihak mini nama kemula sama meh ngawakum boleh sin hari ke orang dan tadi namo di pemain orang kemudian live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik din
1: merek malu ini dek tau jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek namo dek ukainya sikut dua orang ke medak media lamanya. Jabut.
0: Ya, masih dah terkenanya aku. Ukai ucuk sanggaunya aku sudah. Ya, bertanya aku pada aku. Ya, makami serumah aku.
1: Nya. Ya, utai ke ngai aku. Nusi utai ke nyadi. Baru akain diri sebilia. Bisa penguntung nggak kudai?
2: Aku bisa pen penguntung. Boleh sen. Tang bati engkau nanti penguntung sekekekekaliknya.
3: Jabut? Oh, jabut. Mayuh gif boleh ada bati tuak tadi jabut?
2: Pama gaya sendiran bisi. Empi sejam aku lah tadi. Mayuh boleh aku. Udahnya aku bertanak tarian tiangnya. Post tense ke orang putih. Kena meri radia kesidak kemeri aku sen maya live-nya. Pantai kaku, matumbuang aku, punggung aku. Tetemu padam titu aku tadi. Saya omaya kain tu.
0: Kena adanya jabut. Lapa dia nak bertanak mantai ketumbuang.
2: Engka mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku. Sidak kemuji aku kiut. Kelebih lagi balain tau.
3: Jabut. Kumai di tau sebarang utai bantai kebal live titu nya ko deh. Sigi terus dipadam ke titu utai kena menuku bekenya. Nya bisi 18 S8. Kau ke utai ke bisi kameh mimit. Sigi nadai boleh masuk live titu utai bekenya. Nemu dicabut.
0: Amai ko deh nya seneram. Udah gak jabut jagi mit. Dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidak. Kumbai sidak eksploitasi nemiak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenuk orang. Nak tahu ngenuk pengarap orang. Ngenuk bangsa orang. Bejaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu berdagang ulir persat itu megang nyak gaya ya
3: mana adina dipadam ke titu tumu nanti nitih ke atur titu orang ke ulir live dah tahu umur kurang hari 18 tahun kati dia tahu boleh gift nanti cabut nanti nitih ke gift atau ke sien hari titu tu diberi ngaji orang ke live tu semina masuk ba akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ni ko sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabut. Ya, nanti boleh sien. Nanti nak berbagi dua dek. Untung, nanti nak sama rata.
2: Lalu nada boleh untung aku ini. Lalu tutup orang itu aku nya ketika berbagi kesin ngede. Di tepun satu.
0: Aruh aja buat terlalu nak merti. Ya gak nada ada tegang dek sanggap patut. Ya dek ngejar ucuk dek. Kumai dek mana mentai kediri di luar minta pedak orang. Orang nemu dek menyamayo mas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocok dek. Orang tangkap orang jabuatnya. So orang dek nyerah ke mas. Baru dia nemu nya utai ke kengai kita nemu dek.
1: Hei kati kak tangkap jabuat. Mungkin jabuat seminak ngayan ke diri. Mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gede tok-tok rumah.
0: Ni nemu ka bisi orang meda live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat meda kiri benuh ba pasar kanyuh. Bak bak dai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak mekitai meda kiri dini live. Orang ke meda, orang ke berkomen dia. Ya, ukain semuanya rundia mana? Bisi sekedar kelandiak bejaku nipu. Ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya. Nya tengah kita ya. Ori puta beliat jaku orangnya. Kita ya main nama dah orang kena membeliat kita ya. Lalu kita itu pedah tersebut hanya bekerja ke contohnya tadi.
2: Amai tadi bisa orang nanya, bak live aku, dini aku live. Padah aku bak sengkar jani ngau manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tadi kodenya tu rumah. Aku mungkin bisa baca ke berita, bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi. Pasal CSAM.
2: Si Sam. Nama utai ke si Sam ni ya sendram. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat teka Sam nya ke.
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Pasal berkongsi ke video, gambar atau ke gambar serta video meh. Kedega ke orang pasal nama Amit. Contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut. Ini mah bisa direkod orang, udahnya. Orang pun direkod yang tadi ngayan ke utainya bahawa media ramah. Nya utai ke salah lalu Siti ada penyalah. CSAM tu. Nemu deh?
0: Kati ke utai ke dikumbai skamnya. Tuk semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita akan ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nya kira dia masuk dia magangnya kah?
3: Nya pandai tahu meteor rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah itu aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pandai tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau ke video nembe atau telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah deh senram.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tujuh sudah tu merekod, jauh ngambil gambar. Lebih ganti buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu. Tak penuh gambar, ngau video nembe amit. Kadang tak bisa penyakit sedar tu kini. Nggak cebelah mayutis masuk nengnya mit, nemu. Engkau sejik penyakit ingin ke nengnya mit, nengnya.
1: Geli aku ningau, tak kemunyi nyak sendram. Nengnya mit dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak sidaknya. Hidup nusah kurang. Patu uap mayutai tu nyari di menua kita itu. Dia dengar bak berita. Indah bak sekolah pun bisa jimat ke ngau bala nak kusai.
0: Angka dek uliah berkongsi ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikongsi dek bakal kedek lemai tu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum juga. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tau ke ngagai video, ngau gambar ni memit. Kena menunggu tu. Dekat dihukum baru section 5 tetap menghukum jail yang tua mengajai 15 tahun hukum sifat nang lui hari 3 kali dan sidak ke Semina Medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinggal hukum jail yang tua ke 5 tahun tahu ke hukum duit RM10,000 tahu ke kedua sekali itu hukum baru nanti ke section 10
2: ketika orangnya hanya doang videonya. Contoh bagi aku ke Betanda nanti ke Buret tadi bisa kena hukum kena ayah sendiri
3: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkongsi serta nyual video tau ke gambar nememit ke Nasnoyo dekat dipunya hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat ke selamat tumbangku.
1: Kata yang kau video ngah kama nemiat miat aja dihukum berkenya senam. Kata nyema aku berandung, bisa dia ambil orang kama lalu di post buat Facebook dah.
0: Siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke bapak Facebooknya. Kumai sedang post gambar jani ngena kain. Nya terkenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab penyalah begitu penyalah nyadung nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayar kena gambar ramah atau kena jaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nak menuku tak korang besai tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megah hukum baru kanun keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792
0: ya, dengar-dengarnya sanggau Dika memai ngisi-ngisi-ngisi teh berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana bebelah Facebook, bebelah WhatsApp utai kena betul dikunci kedik meh kumbai di ni nadai hukumnya lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tau ka digagak kena utai ke di kumbai orang AI nya nya udahnya dikunci di saduang kita dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang
2: nanti nyemak ku tetemu kurang bersatu orang kebeliau tumbuang ku jadi aku kak ngeriputnya ya sengeram
3: nanti nanti kita kebaca ku kita tahu ngeriput ngagai balai polis tahu mega ngeriput ngagai portal yangnya MCMC komplain portal nanti tetemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, angan Thailand aku nyerom barang hari menua Thailand. Ibu, ya mada ndak uliah kita gawai laban ngadai permisi. Sudah dia nukai bisi permisi gawai. Dan yang nyerom barang hari menua Thailand.
1: Nama kirum ya senam.
3: Ya mada nyerom pemakai menua sudah dien. Bisa yang nyerom baju cap talent ke ketiga-tiga jabut. Sebenarnya gawai itu datai barangnya lah koyo.
2: Tamam yang pakai jenis tom yam. Campur ngosum tom. Nasi goreng petaya piak. Udah me begawai. Ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: ucau cita-cita minggu tau. Kati kini amai latai utai ke dikirua mpangan selam ya hari kaila nila. Nami pau kini kolumbian kita. Sama ame kita linga ketampuan rana ruai tau kujuan kaya ucau. Jadi ura ke ngulung keririk nyari sangau nensi nagai. Ya buat ngotoy rumah petiang marini libet. Lalu sendam raja sebukian. Lalu program nana ruai tau. Dikeluar ke Monika Midi. Aneh kesau tau.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Basah terutu hujan pagi hari.

Selamat malam peninggal bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita malam hari 5/22/5/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuh ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Ari mayuh bengkak agensi perintah. Kelimpah ari 50 buah bansal. Ari orang dagang menua tu. Bah programnya ia megak meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk Asia ari pengelaniak jari. Menua tu nyadi ke kelai sokong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena kepagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti narit ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu mega nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketega penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai prometisa. Penderang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko balung burung kenyalang 10 lambar bulu burung kenyalang 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya 29 itik tanduk rosak sambar ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rosak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes ke sebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau dagian tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditahan ke sebelah tu ketega penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kodnya jakuk tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik bekawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibaya terpawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus Jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPPM Sarawak madah kesidak nerebak kangung ngenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban ari sidak upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa ari upis bomba. Lebih datai bapalan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siko induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke rawan upis pengerai Malaysia parai bapalan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk oleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi tu tembuk dipejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga cabuk madah kesidak yang terima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima bahari ke sebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, senyap sebuah kereta dengan telefon bincang, tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395, 397, Kanun Keseksaan ketegal pengawak nyerongkai ngena senyata, titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, mujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperindang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan. Mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mai kita Abgulai ngau Sharon Ludan. Kini kita sar itu.

datai sari tu nintiang hari tua pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo pendio seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udahnya di jalai communication besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemasang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakal sungai ngotasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebenarnya pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur

Yep, ngawak ke udah mujur digagak yang ngagak jematan tun taip mamut. Jematan tu nyambung jepak terus ngagai bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya tempuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengka pengangkut mega lancar lagi. Akses ngagai perengka guna asas.

0: kelimpari jembatannya. Rengka bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan air bersih ngau communication mega udah dikemanah kagi. Tu udah nampak jepak jadi palan tik narit hati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua bintulu. Jadi antara sektor untuk kebisik potensial yang kawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta nur jepak bersemak ngau kandang nur industri di Bintulu melik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak jepak gawak di Bintulu tang milih diau di jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limpahnya pemansang kandang nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Mayu macam tu nampak suasana tik bubayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukul penghidup sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agik dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sidak sekaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampak nyadi nilai komuniti agik mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh berengkah guna pelajar dengan mesia mayu di Jepak megak majak ngerembai sekulau dari gagak dikena nangkup peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palang pelajar di Mitulu megak muntang agi ngau pengawak keudah bisik jematan berengkah guna bukai bakal klinik kedai ngau palang nur bersemiang megak bisik disedia ke tajak pan tebal agi berengkah guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak pihak ngau pemansang ti majak nyadi jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agi perengkah guna kediri lebuah jemah ilak jepak nyadi potensial besai kandang dur pemansang besai di menua Bintulu antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah ya ti besai dur begagak ke pemansang ekses ti mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang dur berumah moden ngau perengkah guna recreation jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga. Jepak dia tu muntang agik dilawak serta macak narit ati. Hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak. Tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ini palan ke nur kebukai ke boleh digawak kita mumpul dulu aku hari aku Syaruludan ngau program kini kita sampai
1: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Perembu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Okey, hanya tadi lagu Gawai kena aku merindang kita ni. Pengudah kita bergulai dengan Sharon. Kalau yang mai kita rawun ngagai jepak dalam minggu tu. Nah. Jadi kita lagi mengkam gulai dengan aku Min ke malam tu lebih lagi bawa pemerindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita dengan irama etnik Pupu Bangsa. Tengah lagi berkongsi ke sekedar berita bergulai dengan kita bawa jam ke 2 kita. Pelaba aku habalah kita bisinya empai tindu. Angkanya lagi berjalan kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai nguluk sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyeng kaum kita ke gawak ba kilang kini gawak ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ba dalam minggu-minggu kepenudin dur kita itu nyedia ke diri kak ngintu pengrami hari gawai sikit nadai bukai nih beli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lepas maya kita ke beli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Mungkinnya bisi awam kini dekat ngintu pengrami hari gawai bak genturong peniau aja kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjai engkanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke berbaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu biar megak kunci rumah kita. Lebih maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik lebih lagi ngibun rumah hanya lah bakal udo. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang uliah di pedak kita ari handphone ba jama ke dia tu nyak meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang aja CCTV bisi uduk nyaga rumah kita uliah nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina masa CCTV aja ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam ba kereta. Dashcam atau berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh lah. Baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dan mayuh guna ke bandar ya. Tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bandar ya nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita yang tadi udah diatur ke ngau mana lepas kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kodah ditusun aku buat awak pemerindang malam lagu hari rock school Nuan Ukai Ungkup Aku.

Okey, berbaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengramih hari gawai. Kita lekat ke dulu cerita gawainya peningah. Kita berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Lebih lagi kita kenang yang dekat ninga ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Banyak kita udah dekat mupuk mulai ke diri pergila losak kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai Beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya bisi nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ritawas tu ni peninggal sidak itu bisi nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke bisi diterima Ba'ari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke dipelabak ke dikena sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat. Nantinya mak kita bisa mindah. Nada salah megak kita itu amadah. Ngagai Raban polis ke semak ndur kita diau. Minta bantu sidak ya. Ngambil sidak itu tadi berjalai. Berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita. Baiknya permisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut meri info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke mersa kini ba genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari Isali Sweetie Sayau.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Usayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai ala Najee kalau menda aku nyabak. Nih, nyabak lebih maya kita yang nauliah ngau orang pulai gawai angkanya sinu kini nih nauliah bergempuro ngau diri sebile ya. Mayuh kita itu tadi kebuah kita ya kak ngau orang pemisi. Okay, ketegal kita itu tadi kak ngintu pun amir gawai ne. Tang ketegal kita ya kak bertemu ngau diri sebile ya. Begulai ngau diri sebile ya. Apa baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menuanya agak sitik kebuah ne ngasuh hati kita sinu tinjemak kita nak boleh pemisi baka ke tahun tu ne. Tanang awak tahun baru kini dor awak kita itu boleh pulai tau ngemulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari kebukai mega kita boleh minta cuti atau ke minta pemisi nur kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke menua. Ya bakal kudah dipadah megak peningah nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya semua meh lagu etnik kita di Sarawak di tu neh. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ninga ke timang kerobak tawas nyentuk ke tumu pagi pergila sebedau ditampung pengeluar program kami bak pengerak pagi hanya meh YFM dia tu 24 jam sari anak irau kita ke pulai malam driba malam anak irau sesekali neh kami dan seluruhan merindang kita 24 jam lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan tu kebenaran Nancy Mojigoh lagu Kotobian tokoh tadau keamatan.

0: Okey, nyak kemunyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita daya ke malam tu nyak lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L Ngau Dunstan Pian lagu aku mang gawai. Ya berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang mega ke tahun-tahun ke udah mama disebut kita kumang sigi ya baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh dan kumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeng kaum gaya ya bejaku serta bagaimana cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Lebih maya juri nanya dia juri medak bagaimana cara kumang tu tadi bejaku ngau cara ya nyawut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merinang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu gulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribai Berry Bajang anak Adi Sipitang.
1: Mahado taga nak Adi Sipitang. Kirim salam ya. Assalamualaikum.

Ayan kemeh penduduk kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Anya kebenarnya lekal lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai by Bobby Lai yang amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam peninga. Aku ke mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu. Etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesner. Masuk birayo janji cinta.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

lagu kedepan adikku yang tu yang setiap lagu kenyah. Jadi kira kenakak tu dulu meh aku gulai ngau kita ba segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi lagu etnik kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi dia tu lagu dusun Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye-bye.

0: Nikabanaku.
1: Nikabanaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke uleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakuknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kena megak bak penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
0: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua, tapi aku mau kurang putih, ketinggalan nya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, ada kau kia. Lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini nerima penatai temuai. Tajak pan kita enggak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: jalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
2: Betul.
1: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balad rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama kau menuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam untuk ke diubah tua batu buah tua.
1: Teknologi ke maya itu dikena tua.
2: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua, engkau ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan nyudah tuai. Bekini tuan kan ngaga pembedahan plastik. Ngenak buktok. Nak mulia tetap. Ngah originalnya tadi. Ya ke jenuin tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi. Berkeduat mea. Jadinya nak mana lah kau? Aku nak untuk setuju aku tahu. Ngai pengai petua Tuhan segi tu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana ya? Pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana? Gama tua tetap mana? Tanya apa tuanya tuai? Sehat.
1: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala. Nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisi kesan tu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau atau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau
2: atau ke jayau atau ke pucau. Lepas
1: pucau pemanis semua neh.
2: Atau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya okey jenuin okey asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
1: melejau
2: melejau maka tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amat meliwat tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi tang lebuh tu dah makainya tadi dia tua lalu kecam cuka.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisi nurun apa? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
1: Oh, kau mai ikut off.
2: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
1: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
1: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu latest version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu anak mana orang
2: lomat jam di tu sini.
1: Sam nama anak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
2: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung iro ditu le pian.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampo merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu insap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Ya, mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngang nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nak awak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung Sapa Juara capai ke dalam minggu tu. Sapa ketika lebih terang kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Dia start, ya.
1: Lagu

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka memuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapa.

0: kita ya. Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bida itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kanya kedua ketua ke agi disebut kegawai tadi kita. Nama ketika giliran bida itu kai lalu berkeni ku bandi yang ya suba kau lihat tu nya tadi berkeni ku yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warna leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Mayanya sebab bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak gak diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut gak leka jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak okey sebenarnya sadar-sadar abang yang dia pun solo lah bakal ke
0: nak ibu
1: lah nak ibu lah nak madang ke misalnya mayu pasal perkaranya lah
0: au.
1: Jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluh nuna sarap rumah maya ke beranau mayu
0: ya.
1: Ketibaan itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kena kumai ngilain bilai ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam manggur bumai kita
0: amat.
1: Jadi orang teka pegawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngili yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngili bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngai nyadi agak nanti sedak ya kan nyebutnya ok WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati mulai ngedek ngingat ke maya ketika gawai subuh
0: datang kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nak umai yang lebih dah belum lama-lama
0: lama-lama dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 kita. Bulan lah kita subuh ini tak akan penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 bulan 6
1: dah lebih 30 bulan pada ini buat yang lebih dah
0: jadi
1: ya ke asal beli nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pingkan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak nilai bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu nilai yang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berhati ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemang. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kutainya. Enti tuannya kat tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, enti tua nak mampu atau nibuah dulu. Enti uleah mesti seleah kalaban ya. Mesti nating tua abad di hari. Tiutanya mesti nating tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang. Tuk si tiga kita kapatut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang puan ti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbing. Kita nak boleh nak berhutang megah nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas bunyi kaku deh. Tang ti tua bisik duit cash. Nyak lain cerita lah. Ti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tapi kata tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak kok aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besaim rumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggir yang kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
2: Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujung ke kita nya tadi pedis.
1: Ya.
2: Bak ujung area. Ingat, utang oleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana? Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana? Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibu tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu. Kita mampu, kita uliah.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar, ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelur dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nebo tetari dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketanggai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu. Pernah-pernah ambil katalog ni kalau si joran murah deh tahu. Udah kena buat bis wajarnya. Tahu kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
0: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ya, kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Brisbane kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

membaca kitab Gulengo kami buat program anak miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarah.

0: singa ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini pastor.
2: Amat mana nak jago tanya tu awak nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temesanya na ya. Awak aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuah kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena yang bersekolah. Tentu dekat mereknya, ya.
1: Aman.
2: Lalu nanti anak merek utai kena sekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang, itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja, ya. Bekenya sekali-kali apa yang kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merek kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita, bepun ba isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bepun ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tina sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu give exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
2: Periuk karan. Ngede datun.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya di Malay kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu besar jani ne. Baik ke penai. Dia orang nyemleh jani. Sekira ke ba penai dan oleh baik penai, oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu apa benda? Kena semiang apa benda? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja atau ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi. Mayuah lah udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Kayaknya di nuju bala nombi atau ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu atau ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk tari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayu hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayu paling mayu dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita uka seminak nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

penyedia aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai.

0: setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Serang awak, nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

FM. Statistik, bandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
0: Wui.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapa setia mayohnya.
2: Nah, deh biabu nyau. Nyau undang lala, aku sekumbang di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini dian baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Nah, ya kata dia, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, baik dia tu jam.
2: Nah, apa tau tusah dia bunyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pinjau dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod Adegi Jambat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngopecalai kami, ngagai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan, lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya bab Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpada ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus sebelum makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit mupuak kita lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke piring, laban aku datai uke ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moyo lalu berjakuk, anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ya sama ngosida murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepuh kesuling ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati, tang tidur, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat, berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi tu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut, orang kegerai tak berguna ke dutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau jampan. Sarito engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai inya ke Jesus madah karena ia udah mati dan ia harap Jesus udah ngangkat kia dalam pejalai. Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati, nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke induknya lalu berjaku. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anda induk kedai kumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati dan tinduk. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap mesia. Ukai berakhir pihak ajak tak ke berpengujung pihak ajak dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati pengadang sebilik pengerai dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal Matthew tau. Datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau hujang, nampung singalang burung. Tuntung menawan lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main belanda. Uji akatulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asamua nemu magang. Sekolah ngaga angka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Kami, Nori Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nyau.

0: kwenta nga, nalihan, tadalamay, pamarilang malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Pengerak pagi
3: YFM.
2: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

Okey, lagu ke Teruban Merindang kita bawa YFM bawa segmen pengerap pagi. Lagu yang akan disadarkan Nikol Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita terbaru ninga ke YFM. Jadi segmen pengerap pagi itu pemungkal segmen kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulang aku dengan Stephen, kita bergulang yang tu ngagai pukul 9 pagi itu lagi nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nama berita kita Kedani Tumo pagi itu tajapan cerita nya tadi pemisi kelbagi pemisi hujung minggu nembek sekolah pun sudah berengkah pemisi cerita dan tajapiannya tadi kita ke bisi tangguh pengawak ke di kerja kita ungkap cerita tentu ya sudah Dani pagi meh tahu ke kita ke terlebak Dani pagi nya tadi tentu ya sudah ngirup pagi pagi itu sudah ngirup asyik sekedar ne. Okey, lagu kita ke sekali itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita bahasa kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jeman 100% terus bergulai dengan kami bak YFM 24 jam sehari.

Sima lagu gawai. Ianya lagu ke diberi nama Maya Ari Gawai. Okey, berkunci ke berita bahasa kabar. Berita bahasa kabar tu aku mendak berita bahasa utusan Sarawak dulu. Okey, bahasa utusan Sarawak tu bisa madah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi headline mega, Malaysia Masters Tan G Iwe kempunan ke separuh akhir top kit badminton. Serta mega berita bukai kena hati, tajapan bukai masuk headline atau kebabatan berita, ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 Bulan 6 2026 nya tadi dekat di trade kagi pegawai di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup ando kita register bak media sosial kita patut ngena tinggi tau ke pasport dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikena jaga sidak kena biar meh ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi enggak ke dipasung orang enggak ke ditaban ke orang maya macam eh utai ke bolehnya di media sosial tu kita apa nemu nemu lagi arah ko kita tu. Okey, lalu berubah dengannya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke diari Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS dia tu di Bintulu nyentuh agak-agak pergi lah nyentuh agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu ianya jangan leka musim cuti sekolah awasi anak-anak di sungai. Okey, main musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke Ati bisiknya tadi nganjung anak pulai ngagi rumah panjai tiba rumah panjai tu ke bak menua nya tadi bisik sungai tentu ke anak bermain bak sungai nya tadi selamat meh bisik orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi meh kita kau ngau pengelikun tu engkau nya tadi kita main anak ngelantang kati mani bak sungai kini tau ke bak nondor ke bukainya tadi bukai sebina lemas dan kita nangi ke kroko kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngaruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya? Okey, udah terlegi rekam kunci ke info bukai mega dan kita ke mesti pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 013-862-8422. Aram kita tinggal kawat rock merindang lagu ya kaban sampai mati.

lagu gawai hari Tajur Mawong Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu uji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke di bak ku bak headline tu tu kau ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10:30 ke alai ya tu tadi benung gawak. Udah niat tadi terpedak ke bayar ni pemesai bayar nanti ku medak lah ni dan besar diri ke bayar tu di di ketup ya paman diri ke tu besar ke hari tubuh kita mensia pemesai bayar tu kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanjat ya ngau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara di patut diperjalai ke. Okey, nak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah dan terima pingat perkhidmatan setia. Pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di Kuching ni tu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke sidaknya tu tadi ngagak operasi di nangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sedang rampas sebuah kereta di pelabak ke ngagak penyalahnya tadi lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey, jadi sidak tu dekat depan siap bak seksyen 395/397 kanun keseksaan laban ti ngerumpak ngena senyata. Okey, nyak berkawan ngau berita orang ke ngerumpak lalu tu berkawan ngau skema penyampau pengerugi ya kau dah direkod ke bak skema tau ke skem ngena cara online nakak bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Mayu tu. Lebih 1 bilion, lebih lebih setengah bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit. Nakak bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya, kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu skema. Itu macam bangsa scam dia tu. Kita ini namun diri ditipu orang. Tang ujung-ujung nyong ditipu ga. Tang nanti kita ke nyeliak diri hari ditipu nya tadi. Ana yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh. Kebagi ba media sosial nya tadi. Mudah amat boleh duit tu. Pokok kita RM100 tang boleh polai beribu-ribu ringgit. Ana yang ana harap ke utai bekanya. Okey. Kita berperindah baru lagu kita ke sekali tu untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu dia beri nama Berami Baru.

Menua, berimbai maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tak ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta menggambar WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okay, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terus mengenai ke pesan berat bahawa YFM. Jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati dari Senorita Suma Anak Ipeng atau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5, 2026. Lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5. Ianya serai itu. Ba rumah jamin podai lubu antu. Lalu ni yang dekat Dianjung, ngagai pendam Anglika nyemungan lubu antu kena 24 hari bulan 5, 2026. Ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba batang air fasa 1 dan 2, sekaruk, nangamepi, mempi pasir, wong pandak, bui, menyansawan, kawung, radau, ulu undup, betuang kucing miri ngau semua kapal melayan ting lala. Nado isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubu antu kena 23 hari bulan 5 2026 ni yang dekat Dianjung pergilah 24 hari bulan 5 2026 nyap pesan pemati lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun Ari Roslin anak Edwin Umpang. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kapal melayan ba Sibu Jaya nangga beguang kapal melayan ba rumah Asan nangang kuah ketiba sung semua kapal melayan di Miri Bintulo Kucing Abu Asri Aman en Sebang Lubu Antu ngau Julau. Okey ni pesan semayang genap setahun. Lalu pesan ke sekeletu pesan muai bahasa hari Lerida Janau anak angkat tau ke apa guya. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana anak angkat atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026 sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai bahasa tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan Bang Kudu kapal melayan bak rumah Abiang Kerika, rumah Japa, Tinting Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak ngau semua kapal melayan bak rumah Edmund Daji Kudu Baru. Jadi pesan megah dituju ke ngagai semua kapal melayan di Seratu ngau kapal melayan Kebukai. Okey, nya pesan semayang muai bahasa. Lalu ke sekali itu tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan badah ke ngetas ulit anak ya ianya Niang Brad Visiti anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalai Geharu 10 Taman Rintil Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit udah tu lagi nampung maca pesan kita kebukai dan kita akan lagi dekat data ke pesan pesan mati di dekat diasuh baca kami ba YFM sangat tahu ulit kini boleh kena tai ke ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke sekali itu hari Tuan Rumah Luang anak penguang. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai, embut anak jelai. Udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai tang tentu ia dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pagila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Mosing Ukum Skim Skandis Lepo Mawang Ulu Seban Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke ngelala ni membuat anak jelai. Jadi nalu isi berita pesan tu madah ke membuat anak jelai, membuat anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Singgai Sarito ba Danau Kerang Angas melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pagila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke Bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas ulit pesan dari Dorian Satu Anak Linsum tau ke Indah Simon. Jadi pesan pada ke ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin Satu Empu ianya Indah Niang terdekat nombor penerang ke Siliak 013-576-4255. Okey, ya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekelitu tu pesan semayang itu 100 hari. Pesan Ari Teresa and Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang niang Anthony anak kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang Anthony anak kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai baru mai sidak yampo ianya nombor 1 H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke Regen ba pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur ngau jalan semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Nya pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM ditu. Tipisi pesan ke Bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM ditu boleh kenatai ke pesan barat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali itu ba perindang kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki encuri hati.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantau, pesan Ari Frankie Anak Ji pun, ngau sedar semadi, jadi pesan tu, mada ke pengawal gawaian tu, atau ke semua yang mereka regang, Ari Frankie Anak Ji pun, ianya kena 20 hari bulan 5, okay, 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon Anak Celaring Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan baru mai Gunung Samet rumah Simon Pilit Kawang rumah Jackson Jin bah Sungai Putung rumah Bayer Sebangkoi rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juang Paku Ili Undup ngau semua kaban belayan di Kelili Undup Kucing ngau kaban belayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ke gai rumah Simon Anak Celaring Radau Undup Laban Semayang serta mereka regang Niang Jipun Anak Uka tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Dekat Merik, selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu Hari Gawai bakal ketahuan tu. Bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. SKMM mengenduku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengacara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna. Kita bawa lagi ngagai nembik mit ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembik mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Jadi keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua itik konya netap ke tanggung pengawak di terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jakut di bergedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kauliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus begulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada kemunyinya udah berjadi carnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbangunnya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindia hari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah. Oleh digagak netap ke akaun pengguna kendang ODBC oleh di Pejalai Kengacara Berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara tipatut ngena dokumen rasmi baka tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Perambu nombor ke Palan Transformation Bertanam Bertopi Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarapkan olehnya di penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopi Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kabupaten Kuantan Negeri Sitam Murum Kennedy Cukpai Ogun madah ke palannya nyadi ke inisiatif pembansang bertanam bertopi pintar belalau ke komuniti ngau tuju negap ke rakyat menua pesisir. Hari pengawak ngena teknologi moden, latih penglandiak ngau pemansang ekonomi di Meruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad, Palan Pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakut tu buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopi pintar ba Sungai Asap. Berbangunnya pemansang SATC tu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. TBC nyedia ke perengkah guna internet ke sikar ngena teknologi fiber optik ba menua pesisir. Berindik harinya yang megak minta rakyat ke dia ba menuanya merik kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkuk pemayak ngagai sidak ke dia ba menua pesisir.

Tiap bengkai pengawal ti di pejalai kebak kandang Nur ngelingi sekali ke sengaja atau kena bisik potensi serta meri empas ngubah ekosistem rampak menua. Berindi harinya atur nyaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Len Talib Saleh mada ke perintah menua wadah berjalan ke mayu macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Ia masuk ke Jakotok maya pengerami ngelancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul mada ke nadai orang di Kelawang hari ngasai ke Asia Pemansel. Nyalai inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal dan patut amat diangkat ke mana lagi. Kita datuk benda-benda ke berita RYFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tinari hati dikarau ke oleh ngerinduk ke hati Mansyah Mayuh buat pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjukkan Bintulu Kitchen ngau sales tinjual produk hari menua tu pengawak pemandang counter service e-peraduan pekiat nyura lomba ngau main konsert rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekiat final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar hari mayuh bengkeh upis ngau agensi di menua tu. Nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu demalam. Pingat tu nyadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke Odah Gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawal orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngemedis ke orang buat kes ke berbida ngimai jalai BDC ngau jalai Tabuan Hilir Kuching demalam. Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi buat jalai BDC Kuching. Lebuh sikut lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi hari 4 tu tadi urung pukul 1:30 dini hari. Bak kesnya polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21 ngagai 33 tahun serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa polis tertemu ke siku antara sedatu bisik ngembuan rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik, semua sedatu ditemu negatif. Perbangannya berkes kedua, polis Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke siku lelaki di Paluk Seraban Orang ngimbai jalai Tabuan Hilir Kuching urung pukul 7:28 pagi berhari ke sebakar. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat ber Hospital Besar Sarawak.
Perindah hari penulisannya, polis megau dan ngetan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sedat ke bisi berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari ba seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan, berita baru. SKMM nuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atau netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawal ngena teknologi moden bertanam bertupi. Tolongkan kami nabur ke berita RYFM, berita di Tusun Rana Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak. Dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, Maya Awam Kediatur Bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih. Timadah kecurak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang

Hai, aku Alana Suwata. Ngapulang tu aku kamar. Selamat regawai dengan semua kita yang kenyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula regawai tu, cuba terlibat dengan mana. Anang hirup metri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu on. Ya.

Rambu mana pejalan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia ramai kita yang mansang lagi. Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tua rumah. Jadi Leman Berita tau beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tau peningal. Ngendang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gibala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Jadi kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peningal. Nau aku buah aku kena ketawa. Nadai nal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya. Di rijia mempunyai kejako kita baka kayu rijia deh hanya ame atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia dan di Zijiang dan ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kian ngegak kerja. Pasai gaji dia pama mai bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito. Ko belakaban ni peningal. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nah ada masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dah mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu daripada didengar kita ya tadi turun kerja pindai bersampai kia ngarap kenua mojo mejang boleh kerja ada din anak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kuinai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningan interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri ya sebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih ya ke tu dah kayaknya main wah kayaknya orang